terus berkarya, terus berkembang, setia. Ada yang setia banget ya? Harus dong, masih setia sama pasangan, ya kan? Jangan melirik kanan, melirik kiri. Lirik kanan, lirik kiri boleh ya? Kalau nyebrang jalan, ya kan? Daripada nggak lirik-lirikan. Glosor gitu ya langsung ya. Tapi nggak lirik kanan, lirik kiri dulu baru berjalan. Itu nanti nyemplung got atau nggak ketabrak, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin tentang setia sama pasangan, apa sih yang membuat seseorang itu menyukai pasangannya? Ya, karena ini banyak faktor sih sebenarnya ya. Ada faktor ketertarikan fisik, biologis, penampilan luarnya seperti apa gitu ya. Atau emosional juga, ya psikologis juga. Tuh, kan banyak banget ya. Penampilan fisik, kesamaan minat, kemudian rasa nyaman, komunikasi yang baik. Terus apa lagi tuh? Ya pokoknya banyak banget ya, banyak faktor yang membuat seseorang itu suka sama pasangannya, setia sama pasangannya, pingin lengket terus, ya nggak? Selamat pagi, Adi Pratama. Makasih banget sudah menyapa. Lagunya Beat Yourself Up. Gimana kalau kita puterin yang Home? Boleh ya, dia? Ardi, kalau mau lagu yang lain boleh ya, soalnya ini ada yang sudah request lagunya Home. Kemudian, oh lagi jalan-jalan menikmati hari raya manis Kuningan bersama keluarga, diberi kebahagiaan, kelancaran dan momen yang penuh makna, amin. Juni Nati, thank you banget ya Juni Nati, Rahajeng manis Kuningan, mau the script Man in the Arena, thank you banget. Apalagi, oh salamnya untuk semua sahabat Kuna FM, thank you banget ya. Gus Bawa apa kabar? Gus Bawa pingin lagunya siapa nih Gus Bawa? 1000 kali. Oh, ada yang 2000 kali. Ada lagu yang apa itu yang Adrian Khalif itu 21.000 kali. 1002 kali, 1001 kali. Kalau yang satu ini 1000 kali ya. Thank you banget 2001. Makasih ya Gus Bawa. Soalnya saya tuh kepinginnya lebih banyak gitu ya. 1 miliar, 1 T gitu ya. Thank you. Adi Pratama ya ampun. Ya udah, nanti ditunggu ya. Agak-agak lama ya dia. Enggak apa-apa ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Sudah menyapa, ada Indra. Indra Perdana tuh, baru diomongin. Ada yang request lagunya 2001 kali dari Adrian Khalif. Thank you. Mariota Rahajeng Rahine Manis Kuningan. Request lagunya Gurun Hujan. Kemarin belum diputerin ya sama Dwi ya. Sengaja sih ya. Thank you banget ya. Indra, makasih banget buat sahabat Kuna FM yang juga sudah join di Muter Pagi Weekend. Ada yang kirimin foto breakfastnya, ada yang kirimin situasi taman, situasi kebunnya ya. Ada yang foto, kirimin foto situasi persawahan di desanya. Wah, keren banget. Ya udah, kalau saya nggak bisa kirim-kirim foto, saya mau puterin lagu aja. Sampai dengan jam 10 nanti di Muter Pagi Weekend. Kasih tahu lagu kesukaannya ya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PingwinFM Bali atau di X @RadioPingwinFM.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dawn. Natalie Dawn, please.
1: Masih di Mutra Pagi Weekend, kalau sekarang sih tidak melarang, tapi malahan saya mengundang lo sahabat FM untuk request lagu di sini. Yuk, ramekan Mutra Pagi Weekendnya sampai dengan jam 10 diputerin lagunya. WhatsApp atau Telegram 0811 3943494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook yuk, @PQNFM Bali atau di X @RadioPQNFM.
2: Entertainment News.
1: Ada apa sih yang sekarang ini lagi rame? Ini adalah Madonna yang mengakui bahwa proyek film biopiknya yang ia tulis dan ia garap sendiri batal dikerjakan gara-gara konflik soal budget dengan pihak studio, Universal Studios. Dalam wawancara dengan majalah Interview, Queen of Pop tersebut menilai film biopiknya yang semula akan diperankan oleh Julie Garner ini sangat layak loh untuk mendapatkan budget besar. Madonna mengatakan dirinya memang menemukan cara untuk membuat film tersebut dengan budget yang lebih murah sih di Serbia, tapi ia tidak menyukai gagasan tersebut. Madonna juga merasa dirinya itu nggak percaya oleh pihak studio, apalagi salah satu dari pejabat studio tidak yakin bahwa syuting film tersebut akan bisa dikerjakan dalam waktu singkat di Serbia. Kalau sudah terima undangan dari Taylor Swift dan Travis Kelce, nggak usah repot-repot bawa kado undangan. Kok gue bawa kado undangan sih? Nggak usah repot-repot bawa kado nikah. Jadi, Taylor Swift dan Travis Kelce ini meminta undangan yang akan hadir ke pernikahan mereka 3 Juli 2026 untuk tidak membawa hadiah apapun. Hal itu diungkap oleh teman Kelce yang diundang ke acara tersebut. Pemain American Football dari San Francisco 49ers, George Kittle. Namun Kittle menyebut ia akan tetap bawa hadiah loh. Taylor Swift dan Travis Kelce akan menikah di Madison Square Garden, New York City. Dan seorang sumber mengatakan kepada Page Six bahwa seluruh pihak yang terlibat diminta untuk menutup mulut mereka. Jadi diem ya, jangan ngomong apa-apa. Dan yang satu ini juga diam, tidak berbicara ketika ditanya bagaimana kabar rumor kandasnya hubungan mereka. Wah, ada Lisa Blackpink sahabat FM yang kembali menjadi sorotan setelah rumor kandasnya hubungan asmara dengan pewaris kerajaan bisnis LVMH, Frederic Arnold. Spekulasi itu semakin menguat usai ia curhat soal patah hati dalam sebuah wawancara terbaru. Dalam wawancara sampul bersama Vanity Fair yang terbit pekan ini, Lisa ditanya apakah dirinya pernah menjadi sosok yang membuat orang lain patah hati. Tanpa ragu dia menjawab tidak. Menurut laporan, Lisa tampak begitu emosional ya saat membahas topik tersebut hingga tak mampu melanjutkan ucapannya. Wawancara pun langsung beralih ke pertanyaan lain. Oh.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

terus berkembang. How Will I Know, Whitney Houston dan Clean Bandit. Masih di Mutra Pagi Weekend dong. Masih banget nih. Ada yang baru datang juga ya dari Plesiran. Setelah jalan-jalan kemana-mana, akhirnya balik lagi ke studio ya. Katanya inget tugas meramalkan 12 zodiak dari karir asmara dan keuangannya. Udah tahu

0: kan, siapa yang balik adalah bola kristal ya, yang katanya sih ayo buruan sebelum dia melanglang buana lagi, yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: 28 Juni 2026. Yang berulang tahun hari ini, ayo silakan ucapkan mantra terbaiknya, ucapkan harapan-harapan terbaiknya ya sebelum meniup lilin pagi ini. Iya, yeah. Setelah itu potong kuenya, kirim ke studio loh. Kok jadi gitu? Kita langsung aja ya meramalkan Cancer, yuk. Yang sekarang ini punya peluang menarik yang katanya sih datangnya melalui percakapan, kemudian networking atau koneksi baru. Dan jangan ragu ya untuk seorang Cancer menyampaikan ide-ide yang selama ini tertahan. Jangan sampai idenya tertahan, jangan sampai idenya terjegal oleh rasa ketidakpercayaan diri ya. Kemudian untuk asmara, seorang Cancer ini komunikasi dengan pasangan maupun keluarga itu berjalan lebih lancar loh. Kreativitas dan suasana hati yang positif ini membuat hubungan terasa lebih harmonis. Ih, mantep banget ya. Leo gimana Leo? Leo hindari keputusan finansial yang terlalu beresiko ya Leo ya. Apalagi indeks ekonomi ya. Fokus pada kestabilan ini akan memberikan hasil yang lebih aman ya untuk Leo. Sementara asmara seorang Leo, wah, perhatian Leo minggu ini tertuju pada urusan rumah dan keluarga. Coba deh, lebih sabar ya Leo ya saat menghadapi perbedaan pendapat ya, agar suasana rumah kondusif. Virgo, gimana Virgo? Kalau Virgo, ada peluang untuk memperbaiki kondisi finansial lo melalui keputusan yang lebih terukur. Emang kalau urusan finansial itu emang harus ada angka-angka yang jelas ya, gak boleh mengira-ngira. Hindari terlalu banyak menganalisa ya, hingga membuat diri sendiri ragu mengambil langkah. Saya banget, banyak analisanya ya. Kemudian untuk asmara seorang Virgo, hubungannya dengan pasangan kata bola kristal sih terasa lebih terbuka ya. Sementara bagi yang single, komunikasi yang menarik bisa membuka peluang hubungan baru. Amin. Coba kita lihat dari Virgo, kita menyapa Libra dulu ya. Gimana Libra? Libra, siapkan kantong-kantong kesabaran yang banyak ya. Karena pekerjaan ini mungkin membutuhkan kesabaran yang ekstra. Terutama kalau misalnya ada proyek yang berjalan lebih lambat dari perkiraan. Ini kayak gremetan ya. Kayak apa ya, gemes gitu ya. Kenapa sih bisa lambat banget? Tapi tetap percaya pada kemampuan diri karena hasil yang baik sedang berproses. Amin. Asmaranya gimana nih? Asmaranya setelah beberapa waktu terakhir terasa melelahkan. Sepertinya minggu ini membawa energi yang lebih positif nih. Jadi Libra ini lebih percaya diri dalam menjalin hubungan dan menyampaikan pendapat. Wah mantap Libra, ada progres yang bagus ya Libra ya. Sementara untuk Scorpio, kalau di sini sih terlihat ada peluang mendapat dukungan dari teman loh atau kolega yang dapat membantu perkembangan karir. Jadi boleh dibilang tetap fokus pada fakta dan hindari drama di lingkungan kerja ya. Jangan masuk ke dalam drama-drama yang gak penting itu. Sementara perasaan Scorpio minggu ini cenderung lebih intens ya dari biasanya. Kenapa sih? Karena itu penting banget ya untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat ya. Scorpio, jangan sampai terdorong. Kalau di tempat kerja, jangan sampai masuk ke dalam drama-drama lingkungan, drama-drama lingkungan kerja. Sementara untuk kisah asmaranya, jangan sampai masuk juga ke dalam emosi sesaat ya. Scorpio, mesti banyak kontrol diri ya Scorpio ya. Sementara untuk Sagittarius, gimana nih Sagittarius? Produktivitasnya meningkat loh dan pekerjaannya terasa lebih terarah. Dukungan dari mentor, kemudian atasan atau rekan kerja berpengalaman membantu Sagittarius membuat keputusan yang lebih tepat. Amin. Dan untuk asmara minggu ini adalah waktu yang baik loh untuk lebih mendengarkan kebutuhan pasangan atau orang terdekat. Jadi adalah diadakan sebuah percakapan yang bermakna lah ya, yang bisa membawa pemahaman baru dalam hubungan. Deep talk katanya, deep talk bareng pasangan. Nah, kira-kira kapan tuh terakhir deep talknya dengan pasangan ya? Mungkin udah lama nggak deep talk ya, terlalu banyak urusan kerjaan, terlalu banyak ini itu, jadi komunikasinya lewat WhatsApp aja, atau komunikasinya ya gitu deh sambil lalu. Pasangan macam apa itu? Anyway, masih di Mutra Pagi Weekend, sahabat Grab FM. Kita biarkan dulu bola kristal untuk istirahat. Kita lihat yang satu ini, yuk.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ras, kamu dijemput hari ini?
4: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
3: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
4: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
3: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
4: Hah? Kampus apaan tuh?
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
4: Emangnya kenapa, Tih?
3: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
4: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
3: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
4: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
3: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
4: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
3: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Pune FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Makeba, makeba. Sekarang ini ada yang lagi apa ya? Lagi meriang-meriang. Lagi uwiu. Seperti itu ya. Jadi emang gak enak banget ya, kurang enak badan di akhir pekan. Waduh. Saat teman-teman pada keluar menikmati weekendnya bareng pasangan, menikmati weekendnya bareng teman-temannya, ya kita mesti kemulan bareng selimut-selimut tebal kita ya. Tapi gak apa-apa lah ya, mengistirahatkan diri boleh ya. Diistirahatkan dirinya, tidur, rehidrasi, kemudian nutrisi yang baik. Dan jangan memaksakan diri untuk olahraga. Ya kadang-kadang kan gitu ya, ngikutin jadwal banget ya, padahal lagi gak enak badan tapi mesti tetap olahraga. Ya gak gitu juga sih konsepnya, ya gak? Jun, thank you banget ya. Ajun, lagunya bentar lagi diputerin. Pengen dengerin lagunya Rio Last Card, Sumpah Mati. Wah, Adi Pratama lagi di jalan ya. Thank you banget sudah temenin saya di Muter Pagi Weekend. Bentar lagi diputerin lagunya ya. Tapi 30 menit lagi ya, Di. Boleh ya, Di ya? Sudah sampai mana nih? Mudah-mudahan sudah menikmati pemandangan-pemandangan yang indah dan lagu-lagu indah di Muter Pagi Weekend. Juni nanti lekas sembuh ya. Kemudian ada Jung. Jung, bentar lagi diputerin lagunya James Arthur, A Thousand Year. Thank you banget ya, ditunggu bacaan zodiaknya. Wah, zodiaknya apa nih Jung? Jung, zodiaknya apa Jung? Kasih tahu dong, nanti dibacain ya. Atau udah ya, gak tahu juga sih ya, karena gak tahu zodiaknya Ajung. Kok Ajung sih? Jung, jadi bingung ya, Ajun sama Ajung. Gung Intan Adnyana, gimana nih? Kayaknya mesti ini ya, mesti coin toss dulu sama Ajun. Mau yang diputerin yang mana? Selena Grace atau yang Rio? Oh, Jung Libra. Libra berarti udah dong, Jung. Bagus kok Libra, thank you banget ya Jung. Kemudian ada Gusti Raditya. Gusti Raditya mau dong dengerin lagunya Oh Woman, Woman. Ini lagunya keren banget ya. Thank you banget ya Gus Raditya udah request lagu yang satu ini. Kita lihat yuk di manakah ini. Di fanspage Facebook ada Wayan yang sudah menyapa. Wayannya banyak banget. Ada Wayan di Jalan Nangka, Wayan di Mengwi, kemudian Wayan di Tabanan. Banyak ya. Namanya juga di Bali, Wayannya banyak. Madenya juga banyak. Made, Nyoman, Ketut. Nah tuh banyak banget tuh. Ada Arini, makasih sudah temenin Muter Pagi Weekend. Kemudian ada Roy juga, thank you ya. Kemudian ada, oh ada Royce. Royce di Jakarta. Kapan nih ketemu lagi Royce? Thank you banget ya Royce sudah menyapa. Kemudian ada Gus Ayu Parwati. Ada siapa nih? Oh Ayu Parwati di Ciko Maria. Ricky. Ricky, Ricky kahitannya udah diputerin tadi, gimana dong? Mau lagunya Billy Simpson, Janjimu Itu. Janjinya siapa? Janjinya Billy Simpson. Salamnya buat Devi Rosmala, thank you banget ya. Kemudian ada, hold on, ada Ketut Kalpa, Ari Sugina Dinastra, terus ada Pande, kemudian ada Putu, kan? Wayan Putu Nyoman Ketutnya banyak. Ada Virgo juga, makasih Oka Mulyarta sudah menyapa juga. Thank you so much, sudah sapa-sapa kita di Mutra Pagi Weekend. Ada yang nanya, bola kristal kapan muncul lagi? Bola kristalnya bentar lagi muncul. Munculnya di jam 9.20, jadi masih sabar-sabar menanti ya. Kalau yang mau dengerin lagu kesukaannya masih ada waktu kok. Waktu saya sampai dengan jam 10 nanti untuk puterin lagunya. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram atau sosial media kita, fanspage Facebook atau DM di Instagram. Silakan loh. Kita dengerin bareng yuk, Sumpah Mati.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Heart beat fast.

0: Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Seandainya Divki Khalif bareng Prinsa Mandagi. Nih kalau seandainya tahu ya, kita gak bakalan ngomong yang pedes-pedes ya di hadapan pasangan. Seandainya kita tahu kalau dia lagi sensi. Gimana dong? Makanya dengerin Bola Kristal, dengerin apa kata Bola Kristal. Wishes yang sekarang ini sudah akan bersiap-siap muncul menyapa sahabat FM untuk meramalkan lanjutan ramalannya dengan 6 zodiak ya yang tadi belum sempat keramal ya. Coba kita langsung aja yuk kasih panggung ke Bola Kristal kita yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Bola Kristal udah muncul lagi nih. Bareng saya di sini dengan 6 zodiak yang harus diramalkan. Ada Capricorn, kemudian Aquarius, Pisces, Aries, Taurus dan Gemini. Dan siap-siap ya 6 zodiaknya. Coba kita sapa dulu Capricorn yuk. Capricorn ini kata Bola Kristal, kerja keras dan kedisiplinan yang kemarin-kemarin itu mulai menunjukkan hasil yang nyata. Kalau kemarin itu kan masih yang masih samar-samar gitu. Ini bisa oke gak sih? Bisa berhasil gak sih? Tapi sekarang udah muncul keyakinan ya akan keberhasilannya. Networking juga membantu membuka peluang baru ya ternyata untuk Capricorn ya. Sementara untuk asmaranya, hubungan dengan pasangan, kemudian keluarga atau sahabatnya terasa lebih hangat ternyata berkat komunikasi yang jujur. Dan Capricorn juga lebih mudah membangun kepercayaan dengan orang-orang sekitar. Wah mantap sekali Capricorn. Sedang bersinar ya kayaknya, energi lagi bagus ya Capricorn ya. Aquarius gimana nih Aquarius? Kalau Aquarius, ambisi dan motivasinya meningkat loh ternyata. Dan ada peluang menarik dalam pekerjaan, tetapi ya pastikan Anda tuh melakukan evaluasi yang matang sebelum mengambil keputusan besar. Sementara untuk hubungan asmara seorang Aquarius, hubungan personalnya berjalan lebih baik sih ya ketika Aquarius ini mau membuka diri dan menyampaikan perasaan dengan jujur. Dukungan dari teman-teman juga memberi energi positif sepanjang minggu. Makanya harus dikelilingi dengan orang-orang yang selalu bisa mendukung kita ya. Sementara untuk Pisces gimana nih? Pisces kondisi keuangannya menunjukkan perkembangan yang cukup baik loh. Namun tetap juga mesti bijak dalam mengelola pengeluaran agar keseimbangan financial tetap terjaga hingga akhir bulan. Amin. Komunikasinya gimana dengan pasangan? Hangat-hangat aja dan katanya penuh empati. Ini membuat hubungan dengan pasangan semakin erat ya. Nah gimana nih bagi yang single? Peluang bertemu seseorang yang sefrekuensi cukup terbuka. Makanya mesti sering-sering keluar ya. Sering-sering ketemu sama orang baru, Pisces. Aries gimana nih? Ariesnya keuangannya relatif stabil. Tetapi tetap perlu berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. Jadi menghindari keputusan finansial yang dibuat berdasarkan emosi. Dan coba dijaga matanya dari tulisan-tulisan yang gede-gede gitu ya. 50% diskon up to 80% diskon up to 90%. Nah itu tuh dijaga ya. Dijaga mata dan dijaga dompetnya. Sementara untuk komunikasi dengan pasangan atau orang terdekat untuk Aries ini berpotensi menjadi lebih intens. Intensnya ini maksudnya gimana nih? Ya menghindari bereaksi terlalu emosional lah ya sambas masalah keluarga atau keuangan agar tidak memicu kesalahpahaman. Intensnya jadi lebih sering gitu komunikasinya. Tapi ya mesti topiknya mesti dijaga-jaga gitu ya Aries ya. Taurus, halo Taurus. Kondisi financialnya cukup baik. Tapi jangan sampai terlalu keras ya. Terlalu keras kepala maksudnya dalam mengambil keputusan terkait uang. Dengarkan masukan dari orang yang lebih berpengalaman sebelum melakukan investasi atau pengeluaran besar. Apalagi sekarang banyak banget ya iming-iming dari investasi-investasi yang gitu deh. Sementara untuk asmara seorang Taurus nih ya. Taurus ini yang memiliki pasangan nih bisa menikmati momen hangat loh. Dan lebih banyak waktu berkualitas bersama. Sementara buat yang single berpotensi bertemu seseorang yang menarik melalui aktivitas kreatif atau hobi. Jadi penasaran nih. Taurus ketemunya dengan siapa nanti di hobi barunya? Gemini. Nah, ini keren nih Gemini. Keuangannya cukup aman loh selama Anda tetap realistis. Boleh ya, hindari pengeluaran impulsif yang hanya bertujuan memenuhi keinginan sesaat ya. Nggak enak emang. Seneng sih seneng, tapi ya cuman beberapa menit abis itu ngilang. Sementara nyeselnya panjang. Nah, untuk asmara seorang Gemini, momen menyenangkan bersama keluarga dan orang-orang terdekat mewarnai minggu ini. Hubungan asmara juga terasa lebih ringan sih ya, dan penuh, kalau dilihat sih penuh komunikasi ya, dengan pasangan yang boleh dibilang komunikasinya yang positif. Yaudah, 12 zodiak sudah diramalkan dari karir asmara dan keuangannya. Kita berjalan lagi di Mutra Pagi Weekend, yuk.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

News and Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Woo, man. Sudah diputerin di Mutra Pagi Weekend. Terima kasih banget Gustur Aditya sudah request single satu ini. Gimana? Sekarang ini udah siap-siap ya, bersiap-siap untuk ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan sahabat-sahabat lamanya. Wah, sengaja nggak makan. Emang kenapa sih sengaja nggak makan? Biar bisa ini ya, makan bareng ya sama mereka ya. Ceritanya brunch. Biasa kalau weekend itu kan sarapannya itu adalah mendekati jam makan siang. Brunch, brunch, brunch kita. Entah kenapa kalau sekarang ini saya lagi kepengen sama satu makanan. Suka ini deh ya, suka ngadi-ngadi deh saya. Pengen apple crumble yang belinya di situ tuh, di salah satu tempat makan di Prawiro Taman. Jauh ya. Yaudah nanti aja ya, sekalian kita ke Jogja ya nanti ya. Thank you banget ya sahabat Minerva yang udah bareng-bareng saya di sini. Terima kasih untuk Tracy yang sudah menyapa juga. Makasih juga untuk siapa nih? Oh, ada Rita. Thank you banget sudah sapa kita lagi di jalan katanya. Nggak request lagu, pokoknya dengerin playlistnya keren-keren. Thank you banget ya. Setelah ini ada Winda Junita yang akan temenin sahabat Green FM di Quality Time sesi pertama sampai dengan jam 1 siang nanti. Nanti rame ini ya Quality Time-nya. Terima kasih sekali lagi langsung dari Jalan Gatot, Subroto, Baradenpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Yeson FM, ada Winda Juwanita di sini sampai nanti di jam 1 siang. Tidak akan sendiri lagi seperti lagu ini ya, di Korea, Serenata Jiwa Lara. Ini rilisnya tahun 2020, gak nyangka banget sudah 6 tahun yang lalu ya lagu ini. 6 tahun lalu lalu juga nih kita kaget Dian Sastro bisa nyanyi se-full ini lagunya ya. Pokoknya semuanya kaget di 6 tahun yang lalu. Tapi jangan kaget lah Sound FM-nya di hari ini, karena Winda Junta udah hadir di sini. Jadi gak usah kaget-kaget lagi, karena seperti biasa di hari Minggu dari jam 10 sampai jam 1 ada Winda, tentunya di Quality Time Part 1. Kalau Anda mau request lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya tungguin pokoknya sampai nanti di jam 1 siang. Kalau mau request lewat Facebook, Instagram juga bisa di @nfm Bali. Kalau streaming juga bisa banget di live.radio.nfm.com ya. Saya tungguin pokoknya sampai nanti di jam 1 siang. Coba aku cek dulu di WhatsApp udah ada yang bergabung belum ya. Selamat siang untuk Abah Weisel ya. Betul namanya. Mau request lagunya adalah Sila on 7 yang sederhana. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request. Kemudian juga ada Mbak Raini, katanya sudah monitor. Oke, udah dengerin berarti maksudnya ya. Terima kasih. Sambil makan, apa tuh? Minum kopi katanya. Oke, siap. Selamat menikmati hari Minggunya ya. Terus ada Gus Bau juga, selamat siang. Pagi, masih pagi Win. Mau request lagunya adalah Gia Indrawari yang 1000 kali. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih. Buat sahabat FM lainnya yang baru aja mungkin dengerin Pinguin FM, kita udah siaran dari jam 6 pagi tadi ya. Tapi kalau misalnya baru menyalakan radionya, mungkin lagi di jalan ya kan, sampai mau baling, denger suaranya Winda. Pas banget. Kalau mau request langsung aja, mau dengerin lagu favoritnya, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram, dan langsung aja 0811-393-494. Atau bisa juga lo Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali ya. Winda tungguin sampai nanti di jam 1 siang.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
6: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: Blast on.
1: Saat FM kita sampai di Blush On. Kalau misalnya malam-malam sebelum tidur, apakah Anda tim yang selalu menggunakan urutan skincare yang panjang itu? Atau malah langsung tidur aja deh, itu dibersihin bentar aja. Kayaknya tadi udah juga gak kemana-mana, cuman kantor, di bawah ruangan ber-AC, gak keluar kantor gitu kan ya, dalam ruangan terus. Kayaknya gak kotor-kotor banget deh, ya udah sampai di rumah langsung tidur aja. Gak usah ngapa-ngapain, skincare malam tuh gak skip aja deh gitu. Tapi Sound FM, kalau misalnya Anda sering banget ngeskip urutan atau ngeskip skincare malam, itu kayaknya harus segera diubah deh. Karena ternyata kalau misalnya skincare malam itu diterapkan atau diaplikasikan dengan urutan yang benar dan juga konsisten, bisa bikin kulit cerah alami loh keesokan paginya. Jadi gimana sih urutan skincare malam ya kan? Sebenarnya kalau ada beberapa teorinya ya. Kalau nggak salah tuh ada yang 13, urutan yang sampai 13, ada yang urutan yang sampai 5 aja. Ada yang bahkan cuma 3 aja. Sekarang saya mau bahas yang urutannya 1, 2, 3, 3 aja ya. Biar nggak terlalu ribet tapi tetap pas gitu kegunaannya. Jadi yang pertama adalah membersihkan riasan atau kotoran pada kulit sebelum mencuci muka. Jadi tahap awal sebelum mencuci muka adalah membersihkan riasan atau kotoran pada kulit atau makeupnya tuh dihapusin dulu. Nah teknik ini disebut dengan double cleansing yang berarti membersihkan wajah sebanyak 2 kali. Jadi kita dapat membersihkan wajah menggunakan micellar water, micellar oil atau cleansing balm juga bisa. Nah, teknik double cleansing ini bertujuan untuk membersihkan riasan dan juga kotoran secara mendalam. Karena sabun wajah ini tidak akan cukup ya untuk membersihkan makeup atau polutan pada wajah. Makeup atau kotoran yang tertinggal akan memicu munculnya jerawat. Makanya kita harus membersihkan wajah sebelum cuci muka supaya wajahnya bersih ya secara maksimal. Yang kedua, baru deh cuci mukanya dengan sabun wajah. Nah, setelah wajahnya bersih dari makeup, selanjutnya adalah membersihkan wajah dengan sabun dan juga air untuk mengangkat sisa-sisa sebum atau sisa-sisa sebumnya yang masih ada pada wajah kita. Anda bisa menggunakan sabun yang ringan dan juga melembabkan. Pastikan sabunnya cocok dengan jenis kulit ya, supaya kitanya nggak jadi iritasi. Terus, dikeringkan deh wajahnya dengan tisu ataupun handuk khusus untuk wajah. Setelah itu tinggal diaplikasikan pelembab. Jadi pelembab adalah produk kecantikan yang paling penting setelah teknik double cleansing saat NFM. Jadi kulit yang sehat adalah kulit yang lembab. Dengan kulit yang lembab, kulit dapat berregenerasi dengan baik di malam hari sehingga kulit akan terlihat lebih cerah, kenyal dan juga sehat. Nah itu Sound FM, kalau saya sih jujur ya sering banget ngeskip double cleansing. Jadi kayak cuman hapus makeup aja, abis itu timpa pakai pelembab udah kelar. Harusnya sih harus dibersihkan lagi dengan sabun wajah ya, kemudian dikeringkan baru deh dikasih pelembab. Makanya mulai sekarang ya kan kita harus melakukan urutan skincare malam dengan tepat saat NFM. Seperti yang pertama dibersihkan dulu makeupnya, kemudian baru deh cuci muka dengan sabun wajah, yang terakhir baru deh diaplikasikan pelembab. Karena itu bisa membantu kulit wajah kita beregenerasi dan keesokan harinya kita bangun dengan wajah yang glowing.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete pak, abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Venezuela sudah mencapai 1.430 jiwa. Sementara waktu makin sempit bagi tim penyelamat untuk mencari korban yang masih hidup di bawah reruntuhan bangunan. 72 jam atau 3 hari setelah gempa bumi besar di Venezuela, puluhan ribu orang dilaporkan hilang karena bangunan-bangunan yang runtuh tersebar di kota-kota tersebut. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.

Yes, ini dia satu single dari Alan Walker, Des Berlin, dan juga Fixed Star, Better Off Alone, yang rilis tahun 2023 ya. Semoga bisa bikin semangat di siang hari ini. Sudah hampir jam 11 siang saat FM, 1 jam ya. Hampir saya menemani Anda tentunya dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang Anda request. Tadi satu persatu sudah saya play. Tapi mungkin bagi Anda yang mungkin baru aja kan ya dengan Winda sekarang, gak apa-apa. Saya masih punya waktu 2 jam ke depan untuk menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang aja ya, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Terus saya mau bacain dulu, di sini ada Ketut Badung yang sudah request mau dengerin for Five for Fighting ya, yang 100 Years. Oke, selamat manis kuningan aja buat semua sahabat FM. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Bunda Ayu Suwarni, tadi requestnya adalah Rose sama Bruno Mars, Apathy, sudah saya play. Kemudian juga ada Mbak Ayu Sinta, selamat siang ya. Ini lagi nge-gym katanya dia. Lagi angkat beban, semangat ya, tetap berolahraga gitu kan ya, meskipun weekend. Requestnya adalah tadi yang udah aku play, Hapus Aku dari Niji. Oke, terima kasih udah request ya. Kemudian ada siapa lagi, ini ada sebentar, Sederhana tadi sudah saya play ya. Terus siapa lagi belum aku baca, Gus Bawo tadi requestnya udah aku play juga, Gendrawari. Oh, ada Gustu, selamat siang, ini selamat siang, bener ya selamat siang ya. Udah jam 11, oke selamat siang. Mau dengerin premiernya Peggy Gu ya, sama Aira Star yang Woman. Oke, bentar lagi aku siapin, terima kasih udah request. Ada Kumkum juga, selamat siang. Ini mau dengerin Don't You Worry dari dari Black Eyed Peas. Tadi aku puter ini yang itu lagi, Don't You Worry, Don't You Worry. Oke, bentar aku cek dulu lagunya ya. Sebentar deh aku cek dulu ya sekarang ya, bentar ya. Black Eyed Peas, nggak ada, makanya yang mana lagunya Don't You Worry dari Black Eyed Peas ya? Yang ada tuh kalau Black Eyed Peas adalah Don't Fuck With My Heart, Don't Fuck With My Heart, jadi nyanyi. Terus udah, sama Don't Lie, udah itu aja, nggak ada Don't You Worry. Setahu aku Don't You Worry yang tadi tuh, makanya aku puterin yang itu. Oke deh, aku beralih ke Telegram dulu kali ya. Di Telegram ada Rian Putra, ini mau dengerin Ariana Grande, Head That Made You Love Me. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih dari request ya. Buat sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru ya dari Marion Jola, This Is Bye.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
6: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Now I know. Now I know.
1: Yes, on FM kita sampai di Now I Know. Ada informasi terbaru yang sudah saya dapatkan tadi ya. Baru aja saya baca nih. Tahu nggak sih Anda saat FM tempat terdingin di bumi itu ada di mana? Saya baru aja baca informasinya. Jadi tempat terdingin yang ada di bumi itu ada di kota Oymyakon di Rusia. Ini dianggap sebagai tempat terdingin di bumi dengan suhu rata-rata -50 derajat. Wow, dingin banget. -50 derajat Celcius. Nah, suhu yang ekstrim ini membuat Oymyakon ini menjadi salah satu tempat paling tidak layak huni di dunia. Ya iyalah, dingin banget di sana ya kan?

0: update. Sport update.
1: Saat FM kita sampai di Sport Update. Buat Anda yang mengikuti kualifikasi MotoGP yang ada di Belanda, pasti udah tahu dong ya. Martin rebut pole Marquez di nomor 7. Saya baru aja baca nih dari cnnindonesia.com ya. Jadi George Martin ini berhasil merebut pole positions usai berlangsungnya sesi kualifikasi MotoGP Belanda 2026. Sabtu kemarin, jadi Fabio Quartararo ini berhasil menjadi yang tercepat pada kualifikasi pertama. MotoGP Ceko Quartararo ini mengukir catatan waktunya 1 menit 31,271 detik. Cepat banget ya. Sementara John Mir ini tepat berada di bawah Quartararo ya. Hasil ini membuat dirinya dan juga Mir lolos ke kualifikasi kedua atau Q2. Sementara Raul Fernandez ini membuntuti di posisi kedua dan juga George Martin ada di posisi ketiga saat Q2 berjalan sekitar 7 menit. Sementara itu Marquez ya harus menerima kenyataan akan start dari posisi ketujuh saat berlangsungnya balapan MotoGP Belanda 2026 minggu hari ini. Sementara rekan setimnya Francesco Bagnaia ini menempati posisi kelima di sesi kualifikasi kedua ini. Sementara gimana sih hasil kualifikasi MotoGP Belanda 2026 ini? Kalau dari cnnindonesia.com, yang pertama ada George Martin. Kemudian yang kedua ada Ai Ogura, ada Marco Bezzecchi. Bener gak sih saya bacanya? Semoga gak salah ya. Yang keempat ada Raul Fernandez. Yang kelima ada Francesco Bagnaia. Kemudian yang keenam ada Fabio Di Giannantonio. Kemudian nomor 7 ada Marc Marquez. 8 ada Pedro Acosta. 9 ada Fabio Quartararo. Dan yang 10 ada Joan Mir. Saat FM. Jadi kita tunggu aja bagaimana hari ini berarti ya. Berlangsungnya balapan MotoGP Belanda 2026 minggu hari ini. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya ya. Jangan lupa didukung pembalap jagoan Anda.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai Elite ya, Bu.
2: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Selamat siang ya, sudah hampir jam 12.30 dan Winda Jonathan masih di sini. Sudah hampir jam setengah satu siang. Salam FM, sudah pada makan siang belum? Kalau saya sih baru aja beres makan siang ya. Makanya sekarang balik lagi nemenin Anda. Tentunya masih dengan lagu-lagu yang Anda bisa request dari sekarang sampai nanti di jam 1 ya. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Tadi Raisa Jatuh Hati saya play spesial buat Dr. Ardi Pratama yang sudah request Selamat Manis Kuningan untuk kita semua yang sedang di perjalanan maupun sedang menikmati hari bersama keluarga ya. Lagunya sudah di play dokter, semoga udah dengerin juga. Kemudian ada Mbak Romi juga, selamat siang. Mau dengerin Tantri Ibu Pekerja juga sudah di play, terima kasih udah request. Kemudian ada siapa lagi yang belum aku baca ya, ada Gustu tadi lagunya Pegu udah, Woman ada Karnata requestnya Charlie Puth Smells Like Me juga udah saya play. Kemudian ada Mbak Ketu tadi selamat siang mau dengerin Five for Riding juga sudah. Siapa lagi belum aku baca ya, kayaknya udah semua. Rian Putra tadi Arena Grande juga sudah saya play. Terus udah semua deh kalau gak salah, benar gak sih Mbak Romi? Udah, kayaknya udah semua ya aku baca. Bentar. Oh, ada Bu Ayu di Sukawati Gianyar. Ini mau dengerin lagunya adalah Ed Sheeran yang Perfect, juga sudah tadi banget saya play dan sepertinya udah didengerin juga sama Bu Ayu ya. Terima kasih udah request. And then ada siapa lagi yang belum aku baca, kayaknya udah semua ya. Oke deh, terima kasih sahabat NFM yang sudah request, yang lagunya satu persatu udah saya play tadi ya. Buat sahabat NFM yang baru aja dengerin Winda mungkin, atau baru nyala mungkin radionya ya kan, baru on, baru stay tune Pingon FM Bali, kalau Anda mau dengerin lagu favoritnya masih bisa banget sampai nanti di jam 1 siang sebelum saya pulang nih sahabat FM. Jadi kalau mau request sekarang aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Saya tungguin sambil kita dengerin Megan Thee Stallion sama Dua Lipa nyanyi ya. This is Sweetest Pie.

0: Love. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Bangun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Saat FM sudah hampir jam 1 siang ya, itu artinya Winda harus pamit karena sebentar lagi posisi saya akan digantikan sama Dimas Satria yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Tuh, dia sudah siap dengan secangkir kopinya. Dia ternyata tadi kesebelah untuk menyeduh kopi nampaknya. Wow, kalau Anda saat FM hari ini makan siang apa tuh ditemenin nanti sama Dimas Satria pokoknya ya. Atau sekedar minum kopi aja sama kayak Dimas, coba nanti compare sama dia kopinya yang rasa apa gitu kan. Sekarang Winda nyata pamit dulu ya kan, nanti dari jam 4 sore saya balik lagi untuk kasih tahu Anda 10 lagu terbaru yang masuk ke Penguin New Playlist. Winda nyata pamit dulu, selamat menikmati hari Minggu, selamat FM, selamat manis kuningan juga. Winda nyata pamit, bye bye.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: make a cup of coffee for your head. They'll get you up and going out of bed.
1: Tofu, sahabat PNI FM Deadbed ya, coffee for your head. Ini kopinya sudah siap, lagu-lagu juga sudah siap, informasi sudah siap. Saya sudah siap buat temani Anda sampai nanti jam 4 sore di Quality Time, sahabat PNI FM. Mau request lagu, boleh ya. Silakan rubah semua lagu yang sudah saya siapin dengan lagu favorit Anda. Silakan langsung kasih tahu aja lewat WhatsApp, Telegram, boleh juga di 0811 393 494. Sekali lagi 0811 393 494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Jadi abis ini saya update, tinggal di komen aja tuh mau dengar lagu apa. Ada Instagram, ada fanpage Facebook di @PenguinFMBali, Xa di @RadioPenguinFM, TikTok di @PenguinFMBali, ada dua di belakang. Kalau mau streaming bisa di live.radio.fm. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai jam 4 nanti.

Yura Yunita, sahabat Pin FM, jalan pulang ya, yang sekarang lagi pulang dari kampung halaman, balik ke Denpasar buat mencari uang. Semangat ya, besok udah kerja lagi. Hati-hati di jalan, sahabat Pin FM. Saya temannya sampai nanti jam 4 sore. Yang mau request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa. 0811-393-494 itu nomor WhatsApp sama Telegramnya. Sekali lagi 0811-393-494. Media sosial sudah saya update, jadi bisa Anda pakai buat kasih tahu saya juga mau denger lagu apa. Ada fanpage, ada Instagram di @pingunfmbali. TikToknya di @pingunfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu. V that help. V that help. V that help.

Walaupun sekarang udara di luar berasa panas, tapi sikapnya dia gak berubah terus, dingin gitu. WhatsApp cuma dibalas seadanya, ya mungkin lagi banyak pikiran aja dia. Tapi kalau misalkan tangannya yang dingin, Sobat Pin FM, ya Anda pegang tuh tangannya ternyata dingin banget, hati-hati. Karena ini ada beberapa penyebab lapak tangan Anda itu bisa dingin. Ya, ini saya baca dari detik.health, bahkan bisa menjadi masalah kesehatan yang serius. Yang pertama adalah bisa jadi itu anemia. Jadi dikutip dari headline, saat tubuh kekurangan zat besi, aliran darah ke tangan dan kaki dapat berkurang karena tubuh memprioritaskan pengiriman oksigen ke organ-organ vital. Akibatnya tangan dan kaki bisa terasa dingin. Jadi anemia bisa jadi salah satu penyebabnya atau salah satu tanda-tandanya adalah tangan Anda dingin. Berikutnya adalah sindrom Raynaud. Jadi sindrom Raynaud itu menyebabkan pembuluh darah di jari tangan dan kaki menyempit secara tiba-tiba. Ini dari Cerevolan Klinik. Kulit pada tangan dan jari dapat berubah warna menjadi biru, putih, atau ungu ketika aliran darah kembali normal. Jadi tangan biasanya berubah warna dan terasa lebih hangat. Diabetes ini juga bisa tandanya saat Pin FM tangan Anda dingin. Jadi diabetes itu dapat menjadi penyebab tidak langsung tangan atau jari yang terasa dingin. Karena penyakit ini dapat mempengaruhi sirkulasi darah Anda. Jadi itu dia beberapa penyakit yang ciri-cirinya tangannya berubah menjadi dingin. Coba sekarang dipegang itu tangan pasangan atau anaknya. Kalau dingin boleh dicek, tapi jangan jadi modus ya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: Ada band sahabat PN FM karena wanita ingin dimengerti. Langsung dah anda bilang ke pasangan anda yang ada di sebelah ya, yang lagi nyetir gitu. Tuh kan sayang, wanita itu pengen dimengerti. Ya pasti dimengertiin kok sama pasangan anda. Yang penting anda kasih tahu aja apa yang anda inginkan. Percaya deh pasti akan dikabulkan. Yang penting diomongin, dikasih tahu gitu, dikomunikasikan. Sama kayak lagu favorit ya, kasih tahu, nanti saya pasti akan siapin di playlist yang hari ini. Bisa lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM di @penguinfmbali. Ada Instagram, ada fanpage Facebook ya di @penguinfmbali, TikToknya di @penguinfmbali. Yang mau streaming itu boleh di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti.
1: Now I know.

Sahabat Win FM, ini ternyata bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di Nusantara, tetapi juga diakui sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan dipelajari di 48 negara di dunia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

Calvin Harris, sahabat Win FM, this is what you came for. Ini saya baru aja makan siang, sahabat Win FM, makan nasi pecel sama telur dadar. Itu salah satu makanan favorit saya. Kalau Anda gimana nih? Sudah selesai makan siang ya? Sudah jam 2, seharusnya sih sudah. Kalau enggak, waduh lapar banget tuh pasti. Saya masih temani Anda di quality time sampai nanti jam 4 sore ya, sahabat Win FM. Yang mau request boleh, saya masih tunggu sampai nanti jam 4. Masih ada waktu 2 jam buat temani Anda di quality time. Kasih tahu aja dulu, oke? Sekarang saya mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media. Selamat siang. Ini tadi ada Gus Raditya. Halo. Mau request lagunya Morenito yang Ina. Tadi sudah saya puterin. Katanya hati-hati di jalan kalau selesai kerja siarannya, sahabat Pin FM. Buat Dimas Satria ya. Hati-hati di jalan kalau selesai siarannya. Siap Gus Raditya, terima kasih. Terus ada juga Gus Bawa ini, terima kasih insight-nya. Ada Yan Bur Arini, selamat siang. Kalau Yan Bur ini dia mau request lagunya Silent Seven. Nanti saya siapin yang sederhana ya, itu yang bisa diputer. Karena kan lagu itu yang jadi jawara di Pimpinan Hot Music Chart, oke? Okay? Ada Vika juga, selamat siang. Vika ini mau request lagunya Roni Parulian yang apa aja. Beres, nanti saya akan siapin. Pokoknya yang apa aja kan ya. Vika, ditunggu lagunya. Abah Waisel di Samplangan juga hadir. Terima kasih banyak. Katanya salam sehat, dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin, amin. Ya, Abah Waisel juga. Ada Dian Kesuma juga, selamat siang. Kalau Dian Kesuma ini dia mau request lagunya Ina and Matoma yang Dream Out Loud. Tadi sudah saya puterin juga, terima kasih banyak. Salamnya buat sahabat Pin FM, buat Dimas, semangat siarannya. Oke deh. Agus Ade, selamat siang. Mau di Ayunda yang Jakarta ramai ya, saya siapin, ditunggu aja. Katanya salamnya buat sahabat Pin FM, buat Dimas, terima kasih. Ada Morai, apa kabar Morai? Selamat siang, katanya hadir aja. Karena selalu bertugas buat Dimas. Terima kasih. Ada Romi di Jimbaran, ngirimin makan. Enak banget ini juga, bergedel jagung itu salah satu makanan favorit saya. Apalagi kalau sama kopi hitam. Bergedel jagung, cabai hijau, udah itu enak banget. Selamat makan Romi di Jimbaran ya. Di Telegram itu selamat siang, ada Rian Putra mau request lagunya Leoni featuring Callum Scott yang Stay. Oke, okay, saya masih stay di sini juga ya, temani Anda di quality time sampai jam 4 sore. Yang belum request boleh langsung kasih tahu saya mau dengar lagu apa. WhatsApp Telegramnya di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat media sosial juga boleh di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu ya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Diklan disklosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Borong? Borong? Borong? Iya, ayo kita borong semua. Because you
5: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya kan diskusi terlengkap dan termurah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lagunya spesial buat Vika ya, yang request lagunya Roni Parulian, katanya yang apa aja, jadi saya siapin yang tak ada ujungnya. Kalau quality time ini jelas ada ujungnya ya, sampai jam 4 sore nanti, jadi yang mau request dari sekarang deh, biar enak nih saya siapin lagu di playlistnya, oke? Okay? Jadi tinggal langsung aja WhatsApp sama Telegram, sahabat PIN FM di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya PIN FM, ada di @PINGWINFMBALI, tinggal di komen aja. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ya, saya tunggu. Sport Update. Wonderful. Absolutely wonderful. Sport Update. Sport Update. Sahabat PIN FM, ini hasil imbang 3-3 antara Aljazair melawan Austria di laga terakhir grup J Piala Dunia 2026 kemarin membuat kedua tim lolos ke babak 32 besar. Jadi usai hasil itu, Aljazair mengumpulkan 4 poin dan sekaligus mendepak Iran dari daftar 8 besar peringkat ketiga terbaik yang merupakan jalur lolos ke babak 32 besar. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: One Ok Rock, sahabat Pin FM, Let Me Let You Go. Ini lagu yang bisa bikin Anda semangat gitu, ya gak sih? Tapi saya belum mau pergi kok. Saya masih temani Anda di Quality Time sampai nanti jam 4 sore. Yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram 08 11 39 34 94. Media sosialnya di @PinguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Saya tunggu sampai jam 4 nanti.
1: Now I know.
0: Ini masih seputar bahasa di Indonesia, sahabat Pin FM. Jadi Indonesia ini memiliki lebih dari 700 bahasa dan dialek daerah. Ini menjadikannya salah satu negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Rapper Vice resmi merilis lagu epic untuk soundtrack Paw Patrol The Dino Movie pada 12 Juni 2026 berjudul Bottle Up. Lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran dan juga Zafan Kuteja dan dirilis sekitar 2 bulan sebelum penayangan perdana filmnya di bioskop pada 14 Agustus. Backstreet Boys juga merilis music video Bottle Up yang menampilkan 5 anggota yang terlihat menyanyi dan juga menari mengikuti beat ceria sambil berbagi layar dengan karakter Rex, Marshall, Sky, Chase, Rubble, dan juga Rocky.

Robbie Williams featuring Nicole Kidman, Something Stupid. Ini lagu dari tahun 2002 ya, sahabat Win FM. Ini lagu romantis yang enggak lekang oleh waktu. Sampai sekarang dinyanyiin berdua masih enak. Coba kalau enggak percaya. Tapi kalau misalnya Anda punya lagu romantis lainnya atau lagu lainnya yang pengin Anda dengerin di sore hari ini, boleh dong. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore, sekarang masih jam 3. Jadi masih ada waktu 1 jam buat temani Anda di quality time. Yang mau request, ayo langsung aja kasih tahu saya di 08113934994. Sekarang mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage ya. Tadi kan Instagram sama Telegramnya sudah. Sekarang saya mau sapa yang sudah masuk di fanpage. Selamat sore, ada Yan Bur Arini, ada Iketot Ari, Sugita Dinastra, ada Pandit Tombong, ada Igede Sudana, Wayan Brata, Ari Dinamika, ada Ricky. Kalau Ricky dia sekaligus mau request lagunya Rita Sita Dewi RSD Antara Kita, kalau nggak ada lagunya Cynthia. Oke, saya cari dulu lagunya ya. Wayan Si aja juga selamat sore, Niram Wija, ada Bulu Dawa juga, ada Made Hendra, Oka Mulyarta. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Kalau di WhatsApp yang belum saya sapa itu ada Yan Bur, selamat sore ya. Mau dengerin lagunya Salon 7, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Ardi Pratama, dok selamat sore. Mau dengerin lagunya Mahal Ini, Yang Bawa Dia Kembali. Katanya baru selesai nonton film Jangan Buang Ibu di Hari Manis Kuningan. Katanya sampai bikin aku terharu dan berlinang air mata. Aduh, dari judulnya aja ya Ardi, itu film sudah serem banget. Pasti nangis, apalagi kalau misalkan saya nonton juga pasti ikut nangis. Semangat ya. Katanya semoga kita semua selalu bisa lebih menghargai orang tua dan orang-orang tersayang di sekitar kita. Bagus ya filmnya. Boleh deh kapan itu saya mau coba nonton sama istri saya. Mau adu air mata sama istri saya. Ya udah, lagunya tadi sudah saya putar. Terima kasih banyak. Bu Iga Pancaneki, selamat sore. Mau request lagunya Elliot James Ray yang I Think They Call This Love. Sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Semangat tugas buat Dimas. Terima kasih. Di Telegram itu tadi ada Rian Putra. Kalau Rian Putra mau request lagunya Leoni Kalum Scott yang Stay, sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Oke, saya juga masih menunggu buat Anda yang mau request lagu favoritnya. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram sahabat Win FM di 08113934994. Atau kalau enggak bisa lewat media sosial, boleh silakan di @winfmbali, ada Instagram, ada fanpage, Facebook, saya tunggu ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Sal Priyadi, sahabat Pini FM, foto kita blur, tapi kalau yang satu ini kayaknya sudah mulai ada apa ya, penerangan, sudah nggak blur lagi sahabat Pini FM. Itu adalah tanggal menikahnya si Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Dan bener aja mereka nanti bakal menikah di New York.

Jadi menjelang hari pernikahan mereka nih, Shelvin FM, pihak kepolisian New York disebut sudah mendapatkan arahan peluang adanya apa ya, penumpukan keramaian penggemar Taylor Swift di Madison Square Garden. Karena kan mereka rencananya akan menikah di situ. Jadi arahan tersebut sudah mulai jadi pembahasan karena semakin dekatnya acara pernikahan Taylor Swift ya dengan Travis Kelce yang akan diselenggarakan di tanggal 3 Juli 2026 di Madison Square Garden. 3 Juli berarti minggu depan. Cepat banget ya. Jadi menurut sejumlah petugas New York PD ya, secara anonim kepada Variety seperti yang diberitakan pada hari Kamis kemarin, mereka sudah diberi pengarahan tentang potensi kedatangan para penggemar Taylor Swift, paparazzi dan juga penonton pada hari pernikahan itu. Selain itu, topik pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce pada 3 Juli nanti itu juga disebut sudah jadi topik diskusi dan hiburan saat mengobrol dengan teman-teman mereka di kepolisian. Jadi sudah mulai dipersiapkan mulai dari sekarang, semoga biar acaranya itu berjalan dengan kondusif, berjalan dengan lancar 3 Juli 2026 itu minggu depan. Wah, selamat ya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Bangun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Gia Indrawari, Zadpin FM, 1000 kali. Kalau misalkan Anda mendapatkan 1000 kali miss call, gimana tuh perasaannya? Tapi tergantung ya, siapa yang miss call gitu. Kalau yang miss call atasan di hari weekend, ya kayaknya dibalas pakai WhatsApp aja deh. Ya Pak, ada apa? Jaelah. Kalau istri yang miss call sampai 1000 kali, waduh itu bahaya besar tuh. Ini tandanya sudah harus pulang ya Zadpin FM. Ini pas banget, ini sudah mau jam 4. Jadi emang sudah waktunya buat saya pulang. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya juga. Terima kasih yang sudah hadir ke studio. Seru banget nih penyiar, kok penyiar, pendengar. Terima kasih banyak semuanya pokoknya yang sudah request, sudah kirim salam. Maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Nanti request lagi aja di intermezzo weekend. Oke, okay? Saya pulang dulu ya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.

0: Penguin New Playlist.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hari minggu terakhir di bulan Juni tahun 2026 nih. Semoga kewajiban atau rencana di bulan Juni ini sudah berhasil Anda capai ya. Minggu sore sudah jadi kewajiban Winda Juanita untuk menambah list lagu baru di playlist Anda biar gak kudet. Sebelum kita panggil mereka satu persatu beserta kisah di balik lagu barunya, ada Bibi Nugraha Music Director, Betri Cha Subscriber and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer yang udah siap bikin edisi kali ini dengan rapi. Langsung aja kita persilahkan Gibeon untuk jadi yang pertama memperkenalkan lagu barunya yang berjudul Jezebel.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Giveon resmi merilis deluxe album Beloved Act 2 pada 15 Mei 2026 sebagai perluasan dari proyek Sophomore album miliknya yang sukses besar dan sempat masuk nominasi Grammy. Versi deluxe ini menghadirkan 5 lagu tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Kalani, Leon Thomas, Sasha Kibel, dan juga Teddy Swims. Lewat proyek ini, Giveon juga kembali menunjukkan ciri khasnya lewat vokal bariton yang dalam dan juga penulisan lagu yang emosional. Salah satu lagu yang menjadi sorotan utama adalah single Jezebel ini, yang juga dirilis bersama video musik garapan Loris Rusher. Dibandingkan beberapa lagu sebelumnya di era Beloved, Jezebel menghadirkan nuansa yang sedikit lebih ringan dan ritmis, namun tetap mempertahankan atmosfer melankolis khas dari Giveon. Produksi lagu ini ditangani oleh Sven Thomas, yang memberikan sentuhan groove lebih dinamis pada aransemen musiknya. Sekarang kita akan menyapa band rock Three Days Grace yang hadir dengan karya terbaru berjudul Don't Wanna Go Home Tonight.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Asal Kanada, 3 Days Grace merilis single Don't Wanna Go Home Tonight pada 21 Agustus 2025. Setelah hampir 1 tahun, lagu ini kemudian baru dibuatkan music videonya pada 11 Juni yang disutradarai oleh Matt Barnes. Don't Wanna Go Home Tonight merupakan total single keempat dari album studio ke-8 3 Days Grace yang berjudul Alienation. Album ini dirilis di bawah label RCA Records. Ayo kita ke single berikutnya ya. Sudah datang Miles Smith dengan Heaven.
1: Press single on Penguin FM.

musisi asal London yang pernah memenangkan Brit Awards dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran, Miles Smith resmi melepas album debutnya My Mess, My Heart, My Life pada 19 Juni kemarin. Bersamaan dengan perilisan tersebut, Miles Smith juga membagikan single terbarunya berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Heaven mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Lewat lagu ini, dia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan penuh makna. Tiga lagu pembuka sudah menunjukkan karya baru mereka, sisanya akan segera muncul sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Radio
6: Penguin. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Pioneer FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Permisi, ini permisi ya, ada lagu baru keempat yang udah datang, yaitu dari Adela dengan Red Bottoms. Penyanyi dan penulis lagu asal Slovakia yang berhasil menjual habis konser solo perdananya di London, New York, dan juga Los Angeles, Adela resmi memperkenalkan single barunya Red Bottoms pada 12 Juni 2026 melalui label Capitol Records. Ditulis oleh Adela bersama Blake Slatkin, Billy Walsh, dan juga Julia Michaels, Red Bottoms mengangkat tema tentang kerentanan emosional dan rasa tidak aman, di mana adalah menggunakan sepatu Louboutin Red Bottoms sebagai metafora dari keausan emosi dan juga ketakutan tidak lagi dicintai saat pesonanya mulai memudar. Berikutnya ada lagu baru dari Fajar Nur yang berjudul Salah Apa Aku.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Fajar Nur resmi merilis album perdananya berjudul Sementara Selamanya. Album yang berisi 8 lagu ini menjadi penanda perjalanan baru Fajar di industri musik tanah air, sekaligus menjadi ruang bagi dirinya untuk menceritakan pengalaman cintanya. Dalam perilisan album ini, Fajar Nur memilih lagu Salah Apa Aku sebagai focus track, menceritakan kelelahan seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangannya tidak lagi memberikan usaha yang sama. Fajar mengaku langsung tertarik pada lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya. Udahan yuk ngebahas Fajar Nur, karena kita akan menyambut Caleb J yang siap memperkenalkan single barunya, Gerilya Cinta.
1: Fresh single on

0: pertama dikenal lewat lagu-lagu bernuansa sendu dan juga kisah patah hati, Caleb J membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengeksplorasi kesedihan, kehilangan, dan kerentanan perasaan, kali ini Caleb menghadirkan suasana yang lebih hangat, manis, dan juga romantis. Meski mengangkat tema romansa, Gerilya Cinta hadir dengan konsep yang tidak biasa. Dalam lagu ini, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan. Ada kolaborasi keren nih dari 3 girl group idola Anda. Ini dia The Seraphim, Eyelid, dan juga Cat's Eye dengan Iconic By Mistake.
1: Fresh single on Penguin FM.

dan juga Katsai resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Single digital ini dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Bersamaan dengan penulisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critchello. Sosok di balik sejumlah visual iconic termasuk video Gnarly milik dari Katsai. Video musik Iconic by Mistake mengusung konsep visual yang maksimalis dengan berbagai adegan surreal dan juga futuristis yang memperkuat karakter lagu. Apakah Anda berharap musisi kesayangan Anda akan muncul di 3 lagu yang tersisa? Simpan harapan Anda dulu ya, karena kita harus mendengarkan commercial break berikut ini.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Pengen FM your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Yang sudah menantikan single baru dari Clean Bandit dan juga Big Pig, nih mereka sudah datang dengan I Don't Wanna Hurt You. Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Believe, kolaborasi mereka bersama Lia Soul, yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu. Masih dari mancanegara, sekarang giliran Tyla yang mau memperkenalkan single barunya berjudul Is It Love?
1: Fresh single on Penguin FM.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Easy Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Easy Love,

asal Rumania, Ina resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ini pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan nuansa pop dan juga genre Latin dance yang memikat. Pengen FM Mirosuit Music Station terus berkarya, terus berkembang, itu dia 10 lagu terbaru yang siap jadi favorit Anda minggu ini. Saya list lagi deh ya mereka yang sudah masuk ke Penguin New Playlist. Yang pertama ada Gibeon dengan Jezebel.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Bingun FM, your sweet music station. Selamat sore sahabat Bingun FM, ketemu lagi dengan Wibi Nugradi Music Highlight untuk sore hari ini. Yuk, kita mulai music highlight kita minggu ini dengan tiga besar Spotify Indonesia yang masih dipegang oleh Sesi Potret, Enau dan Ari Lesmana, Ivan 17, Jangan Paksa Rindu Beda, dan Ryan Blaude dengan Ikro.

Posisi 1 sampai dengan 4 di Spotify Global juga masih dipegang oleh Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me ada di posisi runner-up.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Sepeninggal Oliver Tree yang tewas kecelakaan 2 minggu yang lalu, lagu miliknya Life Goes On menguat kembali di Spotify Global. Pun di Indonesia, Nona dengan Rollerblade juga masih ramai di TikTok. Selain sound, OBH Kombi Sachet.

0: Music highlight.
1: Music highlight. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Guna FM Yardzid Music Station terus berkarya, terus berkembang. Glide, sahabat Guna FM, dari Naked Portugal and The Man, single di tahun 2025, udah tahun lalu nih ya. Tapi tahun ini, di detik ini dan di jam ini, ada Vino Bramasta. Siap nemenin Anda di Intermezzo Weekend, sahabat Guna FM. Selamat hari manis kuningan. Yang manis-manis maunya dibawa kemana sih? Dibawa ke Anda aja gimana ya kan? Masa mau yang pahit-pahit ditelan? Tidak dong, yang manis-manis. Entah itu makanan, entah itu kehidupan, entah itu cerita yang manis. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Ingat, yang berlebihan itu tidak baik, ya kan? Males deh ya. Tapi si untuk sore hari ini, Bram siap nemenin Anda, sahabat Guna FM, sampai nanti di jam 8 malam aja. Kesempatannya 2 jam, sangat mepet, sangat singkat, jelas dan padat. Makanya buruan request lagu favorit Anda sekarang juga di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali, @Radio Pinguin FM. Sambil Bram mau ngajakin Anda nih bercerita, mari kita colek-colek dulu dong buat para bukan para bunda-bunda aja ya. Ini pasti para bapak-bapak juga pasti pernah mengalaminya ya. Biasa ya realita kalau sudah masak-memasak. Jadi gak cuma peran istri aja dong, pasti suami juga pernah ikut terlibat di dalamnya kan ya. Entah itu dari memasaknya, berbelanjanya, atau mungkin membersihkan atau mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, Bram mau tanya nih ke Anda nih, sahabat Gua FM ya. Jujur ya, bagian dari proses masak-memasak yang paling banget Anda benci itu bagian apanya sih, part bagian mananya? Apakah proses untuk preparation kayak ngupas bahan-bahan bawang ya kan, ngulitin cabe ya, itunya apa sih, batangnya di apa kelentiin tuh apa, dipotong atau motong-motong, nyuci bahan deh, ribetnya minta ampun kalau udah kayak gitu. Apalagi misalnya ngupas bawang merah, wah sambil nangis-nangis kayaknya nih cocoknya ya. Atau mungkin berdiri terlalu lama depan kompor ya, nungguin masakannya mateng ya kan. Apalagi kalau misalnya masakannya yang butuh prosesnya cukup lama, yang harus diaduk-aduk lah, dicek-cek terus lah, biar gak gosong lah, biar gak apa ya, kuahnya gosong lah apalah gitu kan. Atau mungkin kenyataan pahit harus menyuci tumpukan alat-alat bahan masakan. Saya banget itu ya. Apalagi kalau sudah mama itu ya, habis nyuci, habis masak tuh heboh banget. Udah kayak masak satu desa. Ada wajan lah, ada panci lah, ada penggorengan lah, ada teflon lah, ada inilah itulah. Wah numpuk banget. Itu part paling gak itu enak banget ya kalau udah masak-memasak ya. Atau mungkin Anda di tim yang gak begitu suka untuk mencoba masakan baru ya, takut ya jadi trial and error ya. Nanti takut jujur dimarahin. Kalau misalnya gak jujur kita gak enak hati. Jadinya di bagian yang mana, sahabat Guna FM? Jujur ya, bagian dari proses memasak yang paling banget Anda benci itu apa? Bagian preparationnya, persiapannya, belanjanya kah? Atau mungkin kayak males nunggu masakan yang lagi diproses, proses dimasak, atau mungkin malas untuk nyuci ya, nyuci perabot. Atau mungkin paling malas kalau misalnya pas jadi trial and error untuk nyobain masakan baru dari pasangan. Silahkan cerita ya, sambil request lagu favorit Anda. Jangan lupa untuk formatnya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Jujur, part atau bagian mana sih yang paling Anda benci atau tidak sukai ketika proses memasak itu berlangsung? Silakan cerita. Sampai nanti di jam 8 malam, cus kasih tahu sekarang juga. Makanya, udah siap belum?

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Radio Penguin.
8: Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bat chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.
9: She

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Cie, sebentar lagi mau merayakan hari jadinya. Siapa sih? Ya Indonesia dong, sahabat Kun FM. Kenapa? Karena kita sebentar lagi ada di usia ke 81 tahun. Tahu gak sih? Ini ya, fun fact-nya. Ini ada satu artikel yang sangat, ini nih, oke banget loh. Ini Bram kutip dari Creative Fox, sahabat Kun FM ya. Jadi untuk pertama kalinya nih, masyarakat Indonesia diajak untuk ikut menentukan logo resmi hari ulang tahun atau hari jadinya ke 81 dari Republik Indonesia ini melalui polling publik yang dibuka dari tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2026, which is ini hari terakhir ya. Dari 124 karya yang masuk dalam sayembara nasional, 5 desain terbaik berhasil lolos kurasi dan kini menjadi finalis yang dapat dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah menyebut keterlibatan publik ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial saja, tapi juga menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Ya jelas dong ya. Jadi kelima finalis merupakan karya desainer grafis dari berbagai daerah di Indonesia yang mengusung tema HUT ke-81 RI, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah gimana? Anda sudah ikutan voting belum? Coba dicek langsung yuk. Siapa tahu desain yang Anda juarakan jadi ini nih, juara atau mungkin desain terbaiknya nanti akan digunakan di 17 Agustus 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Kuna FM, your Jimmy Station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat sore sahabat Kuna FM. Gimana kabarnya di hari Minggu ini? Biasa sudah mulai kerja, semangat. Ya begitulah realita ya. Dibawa asik aja dulu sore hari ini ya, sama Bram sampai nanti di jam 8 malam. Yang mau request lagu favorit Anda, cus, kasih tahu sekarang juga. Sambil mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Please, silakan, silakan. Atau mungkin mau bercerita, Bram mau ngajak Anda untuk sharing-sharing nih sahabat Kuna FM. Jujur ya, bagian yang paling Anda benci ketika masak-memasak tuh bagian apa? Kalau Bram sih bagian mencuci ya. Gak tahu. Kenapa ya paling males, effortnya besar dan juga kayak lebih capek daripada memasak itu loh. Gak suka gitu ya. Apalagi kalau udah nyuci nih ya. Udah, terus habis itu cucian udah kelar. Muncul lagi cucian perabot baru. Gak tahu entah dari mana kapan memasaknya lagi. Ada aja di tempat cucian tuh ada perabot baru yang lagi belum dicuci. Sebel. Kalau Anda gimana sahabat Kuna FM? Jujur, bagian atau part yang mana sih yang paling Anda benci ketika

Wari ya yang 1000 kali. Kalau Gus Bawo sih katanya proses masak yang dibenci itu pas berdiri nungguin masakan katanya. Ngapain nungguin masakan? Emang kamu yang masak Gus? Katanya mamamu yang masak. Ah ketahuan bohongnya nih. Ada Mbok Rai Batu Kandek, selamat sore. Selamat sore jelang siang. Gimana Mbok Rai? Selamat sore menjelang siang itu gimana? Sore menjelang siang balik lagi dong ke siang jadinya saya nih. Mbok Rai, kuangan kopi kayak ini ya. Suasana ayam katanya. Ayam kali ya. Makasih katanya. Terima kasih. Kopi dulu Mbok Rai, kayaknya lagi ngantuk nih dirimu ya. Terus ada Bunda Ayu Suwarti, selamat sore. Requestnya Sulan Seven, sederhana, ditunggu lagunya Rahajeng Umanis Kuningan katanya. Rahajeng Mewali. Ada Abah Waisal juga, selamat sore. Muncul di WhatsApp sekarang ya. Requestnya Sulan Seven sederhana katanya. Terima kasih. Semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Asungkare sukses dan sehat dalam aktivitas. Terima kasih ya. Terutama kan jadi request, apalagi pindah radio dirimu. Ada Dinamika, selamat sore dari Topati Klungkung hadir. Budayu Segek, apa kabar? Makin fotonya ya. Makin wow. Requestnya Celine Dion, To Love You More, ditunggu lagunya ya. Hola Cogan, idola seksi Igor. Happy Sundeh katanya ya. Kalau Budayu, bagiannya yang paling dibenci dari masak-memasak, nyuci perabot tuh loh, paling kesel dan juga dibenci katanya. kalau masak sih, berapa menu aja enjoy karena hobi. Iya, emang masakannya Budayu enak, udah kalau nyuci males pasti Budayu. Suruh anaknya Budayu, dasar. Ada Mbak Desa Mariani, selamat sore. Tabanan gimana? Tabanan mana suaranya? Flowernya Jisoo ya, ditunggu. Kalau Mbak Desa Mariani yang gak disukai kalau memasak adalah prepare bahan, terutama ngupas-ngupas bumbu tuh loh. Makanya sesekali diganti dengan bumbu jadi. Yakin enak, nanti Pak Dewo gak suka loh gimana. Janganlah, Pak Dewo aja suruh ngupas gimana. To Krisma. Selamat sore. Bagian yang tidak disuka sama To Kris adalah beres-beres kalau udah selesai katanya. Tugasmu? Dirimu gak masak ya udah bagian beres-beres udah, emang paling gak enak emang. ada Sukma Dewi Damkar, apa kabar dan nyampe rumah dirimu. Yang gak disuka sama Sukma adalah nyuci perabot tuh kan, sama emang kenapa ya bagian part itu kayaknya gak enak banget, nyicipin tuh pasti enak, kenapa di fallingku di pollingnya ada gitu ya, asli gak ada emang bagian nyuci tuh emang gak enak ya. Ada Bunda Panca Nongki-Nongki, selamat sore Bram, barusan pulang kerja langsung mandiin Jason, wih enak sekali. Jason sudah tampan dan juga wangi katanya. Ihi, pakaiin baju nih Mbak Panca biar gak kedinginan dia nanti di Tabanan. Requestnya 2001 kali Adrian Khalif. Baik, abis ini di play ya. Bagian atau part memasak yang paling gak disukai adalah menyiapkan perbumbuan katanya. Ngulek bumbu lah, pokoknya perbumbu-bumbuan lah setelah nyuci-nyuci dan merapikan dapur. Ribet. Mbak, kamu sendiri loh, heboh banget masaknya kayaknya. Ada Gusto. Requestnya adalah Morinito dari Ina. Baik, ditunggu lagunya ya. Oh iya, sudah bertahun-tahun gak pernah ngulek bumbu sih, jarang masak katanya. Ya gak apa-apa, mending ngulek barbel aja dirimu Mbak Panca, udah itu bagian paling dirimu suka kan. Dasar bunda barbel. Ada Indra, selamat sore di Telegram. Requestnya adalah Adrian Khalif 2001 kali, ditunggu lagunya. Ada Mary Okta, ini Juicy Lucy Gurun Hujan juga sudah. Ada Rian Putra, Charlie Put, Hikaru Tada yang hum. Baiklah, satu persatu permisi Ben, permisi. Monggo lewat Mas Edo. Kenapa Mas Edo kurang ketemu saya? Makasih loh Jekonya. Misi amplop lagi. Tak kira amplopnya si 100-200 gitu, si tulisan. Ya gak apa-apa, makasih Edo ya. Edo kesayangan semuanya ya. Yang lainnya yang masih mau request lagu silakan kasih tahu Bram sambil cerita ya, part atau bagian mana sih ketika proses memasak itu yang paling banget Anda benci. Apakah mempersiapkan perbumbuan, ngulek bumbu lah, ngiris-ngiris bawang lah, ngupas-ngupas lah, ngupas-ngupas gosip. Oh bukannya. Atau mungkin bagian belanjanya, effort harus bangun pagi lah, harus ke pasar lagi, ke supermarket lagi. Atau mungkin kayak Bram dan sebagian warga
WhatsApp ini tidak suka bagian cuci perabot ya, ribet, males, nyapein banget. Atau bagiannya mana? Sekarang request lagu favorit ya, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook @PinguinFM Bali, X-nya @RadioPinguinFM. Berat tunggu sampai nanti jam 8 malam.

0: Ya.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Sekarang waktunya Bram mau ngajakin ke Jakarta dulu deh. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Gimana, ada yang baru emangnya Bram? Ada dong. Dikutip dari Instagram Creative Fox lagi nih, sahabat Kuna FM. Stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS ini di Jakarta Utara resmi beroperasi mulai 22 Juni 2026. Jadi kehadiran stasiun ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi publik loh, menuju kawasan stadion yang kerap digunakan untuk berbagai acara yang berskala besar. Woy, stadionnya udah kece banget guys. Coba deh lihat ya. Jadi stasiun JIS ini berada di antara stasiun Tanjung Priok dan juga Ancol, dan ini melayani lintas Jakarta Kota Tanjung Priok dengan rute yang menghubungkan sejumlah titik utama di Jakarta. Selain KRL, akses ke JIS juga terintegrasi dengan Transjakarta dan juga Mikrotrans, sehingga ini memudahkan mobilitas penumpang dari berbagai wilayah menuju kawasan stadion. Jadi lebih mudah guys, yang mau menonton acara skala internasional bisa menggunakan stasiun JIS yang sudah sangat kece banget. Pakai foto-foto juga seru sih.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
0: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Indonesia Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Kuna FM. Gak kerasa udah di jam 7.21 aja. Bentar lagi pulang. Happy-nya. Selamat malam dulu buat warga TikTok yang sudah menyapa. Ada Mbak Dian Kesumawati. Masih on gak nih? Ada Bu Kadi, sudah siap belum? Ada Mbak Desmar. Terus ada Bu Dayu Asriani tadi ya. Terus ada Bu Made Resmi juga, selamat malam. Mbak Rom-Rom, selamat malam juga ya. Yang masih mau request lagu, yang mau muncul di TikTok juga silakan di @penguinfmbali. Yang mau streaming boleh di live.radiopenguinfm.com. Yang mau request lagu silakan dicoba saja ya. Ada Bu Made Resmi juga nongol di WhatsApp. Ini requestnya Backstreet Boys, I Want It That Way. Baik, ditunggu lagunya ya. Ada Mbak Rom-Rom, sibuk katanya. Si melali megae kali cuan ya deh. Lagunya seperti biasa, Tantri Ibu Pekerja, semangat siarannya, terima kasih. Ada siapa lagi ya? Sudah semuanya sepertinya nih. Sudah. Oh, ada Ari Dinamika juga dari Kelungkung. Terima kasih. Selamat malam. Yang masih mau request lagu silakan cus ya. Kasih tahu Bram di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @Pingun FM Bali, @ Radio Pingun FM. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku ya dong. Masa pakai sepatu roda orang lain, curi dong jadinya.

0: inspiring words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Oke, pemirsa di Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kuna FM, sudah mau di jam 8 malam. Artinya tugasnya Bram nemenin Anda di 2 jam ini. Intermezzo Weekend sudah harus kelar dulu ya. Terima kasih buat Anda yang sudah ikutan request lagu, kirim-kirim salam, terus habis itu ikutan mini vote juga. Besok kita ketemu lagi kok di Intermezzo ya, barengan Kakak Betty dari jam 4 sampai dengan jam 8 malam. Kita bakal seru-seruan lagi. Kalau gitu, Vino Bram Mesta pamit. Sampai ketemu lagi besok. Have a good Sunday. Abis ini ada Suma Wijaya sampai nanti di jam 12 malam. Bye-bye.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam, happy weekend sahabat Pingun FM. Selamat hari Minggu dan selamat hari Raya Manis Kuningan. Kemana nih hari ini, sudah sempat jalan-jalan atau mungkin menikmati hari ini di rumah saja? Nah, dimanapun Anda mungkin lagi bersantai, beristirahat, langsung aja semuanya akan menemani sampai nanti di jam 12 malam, 4 jam, waktu yang sangat panjang untuk Anda dan saya bisa bersama-sama mendengarkan lagu-lagu favorit dari playlistnya Pinguin FM Bali. Dan jangan lupa juga buat salam-salam sapa sama orang-orang spesial, orang tersayang, atau besti-besti yang mau disalami. Langsung aja yuk, kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali. Di X juga bisa, di @radio Pinguin FM, terus formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya sama siapa aja. Jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pinguinfmbali, sekali lagi di @pinguinfmbali, dan yang mau streaming yuk gabungan di live.radiopinguinfm.com.

0: Kisah Cleopatra.
1: Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Walk of the Earth dan Lucas Graham, Love You Right, sahabat Pingun FM, menemani kita dengan lagunya yang asik banget untuk kita bisa dengarkan malam hari ini sambil menikmati hari-hari yang sebentar lagi hari Minggu kita akan pergi dan besok akan berganti lagi. Tapi gak apa-apa, kita isi dengan waktu yang tersisa dengan lagu-lagu yang bagus. Lagu apa yang pengen Anda dengarkan selanjutnya, boleh kasih tahu sama Wijaya. Sampai nanti di jam 12 malam, masih panjang banget waktunya. Langsung aja yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan sekarang saya udah live TikTok juga, jadi boleh yuk join di at Pingun FM Bali. Yang belum follow langsung aja di follow sambil kepoin beberapa postingan kita. Siapa tahu nih nanti ada tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Walaupun weekend udah habis, bisa dong jalan-jalannya, gak harus weekend. Terus yang mau join live juga mau ngobrol bisa banget langsung. Ada Yan Burarini, selamat bergabung. Ada Edo juga, selamat bergabung Edo. Ada Budayu, sudah bergabung juga. Ada Putu Lady, hai. Ada siapa lagi ya? Yuk yang lain yang belum bergabung silakan bergabung hari ini, bergabung malam hari ini maksud saya. Biar kita bisa ngobrol sambil request lagu favorit Anda. Dan semua mau ngobrolin tentang manfaat dari minum air. Tapi ini terkhususnya di pagi hari, sahabat. Apalagi besok bangun pagi kita minum air. Apa sih manfaatnya untuk tubuh kita? Makanya yuk kita cari tahu bareng-bareng. Be that help. V dan Health. Nah, seperti yang kita tahu bersama, air putih ini sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh dan otak kita ya, sahabat Pingun FM. Namun, minum air putih di waktu-waktu tertentu bisa lebih bermanfaat. Lalu, apa sih manfaat minum air putih setelah bangun tidur? Nah, ini saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan kinerja mental, di mana dehidrasi ringan dapat berpengaruh pada kewaspadaan, konsentrasi, dan memori jangka pendek. Beberapa orang percaya dengan minum segelas air putih setelah bangun tidur dapat menjaga fungsi otak secara optimal. Manfaat berikutnya, membantu hidrasi tubuh. Jadi, tubuh mengalami kekurangan cairan karena tak ada asupan baru selama kita tidur. Nah, minum air putih saat bangun bisa kembali menghidrasi tubuh kita. Terus bisa juga meningkatkan suasana hati, di mana ini menurut Medical News Today, sahabat Pingun FM, minum air saat bangun tidur dapat memberikan efek positif pada suasana hati seseorang. Studi pada 2019 menemukan dehidrasi berdampak negatif pada suasana hati, adapun dehidrasi memperbaiki suasana hati dan gejala kelelahan. Terus bisa juga meningkatkan fungsi skin barrier. Nah, ini berdasarkan studi pada tahun 2024 yang menemukan peningkatan asupan air dapat membantu meningkatkan fungsi penghalang kulit atau skin barrier. Penghalang kulit merupakan lapisan pelindung yang menutupi permukaan terluar kulit. Terus adapun ini manfaat berikutnya, menjaga kesehatan ginjal. Minum air di pagi hari juga dapat membantu ginjal membuang limbah dari tubuh, yang menurut laman National Kidney Foundation, menjaga hidrasi tubuh bisa mencegah batu ginjal dan infeksi saluran kemih atau ISK. Terus itu tadi beberapa ya manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita rajin minum air setelah bangun tidur. Jadi siapa nih yang udah minum air setelah bangun tidur, boleh dong ramein sekarang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah mulai 2026 akan mengarahkan sekitar 80% penerima beasiswa lembaga pengelola dan dana pendidikan LPDP ke bidang Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics STEM dan sektor industri strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional. Purbaya mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industrialisasi dan penguatan daya saing Indonesia. Dikutip dari CNNindonesia.com, saya Sumawijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari Adrian Halif, 2001 kali, buat Dia Susanti di Susun yang udah stay tune, udah merequest lagu ini, juga sudah Suma puterin. Ha, bisa aja kalau Suma cakep and sweet. Terima kasih loh Virgo Mania, sudah stay tune juga. Buat yang lain, yuk sahabat Pinguin FM, kita ngobrol bareng hari ini sampai nanti jam 12 malam, nemenin Anda di perjalanan, atau mungkin sekarang sedang menikmati waktu istirahat malamnya. Tentunya jangan sampai sepi, siapkan lagu-lagu favorit, kasih tahu Suma mau dengerin lagu apa malam hari ini, biar saya siapin, biar langsung saya masukin ke daftar putar untuk kita dengerin bareng-bareng. Langsung yuk dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM, dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya masih live di TikTok, boleh langsung bergabung, join di at Pinguin FM Bali, atau juga jangan lupa untuk follow TikTok kita, sama kepoin tentang konten-konten yang ada di sana. Siapa tahu nanti ada tempat-tempat berkunjung, liburan yang bisa Anda pilih untuk menjadi destinasi yang bisa Anda kunjungi di lain waktu, atau mungkin besok mau jalan-jalan, bisa kapanpun pokoknya. Ada Risa Almirante, selamat bergabung. Itu Kicau Mania deh Suma. Ini kan namanya Virgo Mania Mbak Ari, jadi agak mirip-mirip dikit lah ya Kak Virgo. Jadi buat Anda nih sahabat Pinguin yang mau request, langsung yuk sambil Suma baca-baca sekarang yang udah masuk, yang udah request dari tadi sampai dengan jam 9 malam sekarang. Kalau Anda mau kirim, saya juga bakal bacain sekarang. Jadi cus dikirim sekarang, dan biar bisa saya siapin lagunya. Oke deh, Suma mau sapa-sapa dulu yang ada di TikTok. Selamat malam dulu buat Mama Rosi Ananda, ada Mbak Dian Kesuma, ada Mbak Arimun, ada Mbak De Ariani, ada Sinta Dewi. Ditunggu ya lagunya tadi dari Rio Raskan. Kalau dari Mama Rose, lagunya adalah Gurun Hujan dari Juicy Lucy, juga udah diputerin. Terus buat Mbak Arimun, lagunya NPD Sempurnanya Aku, ditungguin. Kalau Mbak Dian juga udah di play lagunya. Siapa lagi yang belum, boleh kasih tahu Suma Wijaya. Sekarang saya mau sapa satu dulu yang ada dari WhatsApp. Kalau tadi ada Aba Wesel, Samplangan Gianyar, stay tune, Nuansa Malam, Weekend, Om Swastiastu, selamat malam, Kak Suma Wijaya. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilanjutkan rezekinya, and sukses selalu dalam seberaktivitas. Terima kasih. Terima kasih buat Aba Wesel, doa terbaik juga buat Abas keluarga, semoga happy dan juga sehat selalu. Terus ada Bu Nana juga, udah stay tune dari tadi ya, dari jam 8 langsung, teng, alarmnya berbunyi, tepat waktu sekali. Jadi udah menyapa Suma, terima kasih Bu Nana, udah always stay tune, dapat jalan-jalan kemana Suma, Manis Kuningan, dapat. Tadi pagi Suma sempat ke pantai, Pantai Sanur, seperti biasa menikmati sunrise, keindahan pagi yang wajib banget buat dilihat untuk memanjakan mata. Dimana kalau pagi-pagi kalau di pantai itu masih sepi banget, tapi kalau udah mulai siang jam 7 itu udah mulai rame. Jadi kalau ke pantai sih, apalagi Sanur, itu pagi-pagi pas banget kalau gak hujan. Hanya lagu Indo aja ya Kak. Ada lagu mancanegara Kak, boleh. Kalau Virgo mau lagu apa, lagu barat bisa, bisa di request juga. Boleh kasih tahu dulu nama penyanyinya atau mungkin judul lagunya, biar Suma bisa cek-cek. Kalau ada pasti diputerin. Ada Kak Bluske juga, selamat malam. Lanjut deh, Suma mau sapa-sapa dulu buat Bu Nana. Kalau Bu Nana ini kalian sibuk juga, bantuin kenalan, bantu-bantu masak, ada acara Muharram. Oh, lagi sibuk ya Bu Nana. Tapi makasih udah nyempetin buat stay tune malam hari ini. Dan semangat untuk beristirahatnya, kasih istirahat dulu, pasti capek banget. Terus lagunya tadi udah di Suma play, lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Sapa-sapa buat Besti-Besti, Gustu, Dayukanya, Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, Bujuro Anom. Happy listening Pinguin, makasih Suma, makasih juga buat Bu Nana. Ada Sri Sriya Selalu, selamat bergabung dari TikTok kita. Lanjut cuma mau sapa dulu, ada Mbak Dian Kesuma. Selamat malam buat Mbak Dian. Ini lagunya tadi adalah Dream Out Loud. Salamnya buat Moromi dan semua sahabat Pinguin FM aja. Suma semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kesuma. Terus ada Yan Bur Arini juga, selamat malam. Request lagunya Sempurna dari Sheila on 7. Jadi kalau lagu Sempurna sih yang ada tuh dari Andra. Semua udah playin sih lagu Sempurna. Dan juga kalau Sheila on 7 yang sederhana bakal Suma puterin juga, karena udah disiapin.
Lanjut nanti ditungguin aja. Makasih ya buat Ian Burarini yang udah stay tune malam hari ini, sehat selalu juga. Lanjut ada Mbak Made Resmi. Selamat malam buat Mbak Made Resmi. Ini mengirimkan stiker, terima kasih ya sudah menyapa malam hari ini. Ada Meromi Jimbaran juga, selamat malam buat Meromi. Itu lagunya udah Suma putarkan. Lagu dari Tantri Ibu Pekerja, salamnya buat Pak Suami, Dilan Bagus, Mbak Dian Kesuma, Mbak Desmar, Mbak Rimun, dan semua sahabat pengguna FM aja. Suma, semangat siaran, sehat, bahagia selalu, terima kasih. Terima kasih buat Merobin Jimbaran, halo Ngurah, Human LOL, gimana kabarnya? Ada Christina juga, selamat bergabung, boleh dong lanjut yuk, mau request lagu apa kasih tahu aja, libur-libur pun kerja. Iya dong, saya kalau gak kerja rindu. Ya kalau rindu itu berat kalau kata Dilan. Bener. Ya jadi kalau saya pengennya sih biar bisa menyapa Anda, biar kita bisa bareng-bareng. Kalau saya libur saya gak bisa menyapa. Jadi kalau udah kerja seperti ini kan senang, bisa nyanyi bareng. Apalagi Anda request lagu favorit, saya jadi lebih senang lagi. Jadi langsung aja request. Ngurah mau request lagu apa? Boleh langsung kasih tahu semua aja. Kak Miranda, Miranda Angela, halo selamat malam Kak, request lagunya Rio Laskat Sumpah Mati, bisa gak bisa? Masih Suma siapin lagunya, belum di play. Jadi Suma sengaja siapin karena takutnya nanti Kak Miranda ini gak kebagian lagunya, karena kita cuma bisa play di satu kali aja, satu program. Jadi ditungguin, kalau ada teman-temannya lagi yang mau dengerin lagunya Rio, boleh dipanggil dulu biar rame, nanti Suma bakal puterin lagunya. Terus lanjut lagi, ada Bunda Ayu. Oh belum, Romi udah tadi ya. Udah ya, tadi udah disapa, salam-salam juga udah. Terus ada Bunda Ayu Suwarni, selamat malam Suma Ujaya. Bunda Ayu Suwarni Kelungkung hadir, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bunda, Bunda gimana kabarnya? Semoga baik juga di Kelungkung ya. Requestan lagunya adalah Sheila on Seven, sederhana, salamnya buat semua sahabat pengguna FM, kompakan buat Suma, terima kasih. Terima kasih buat Bunda Ayu Suwarni, sehat selalu dari Kelungkung. Ada Afif, selamat malam buat Afif. Kalau Afif tadi request lagunya Justin Bieber dan juga Nicki Minaj, Beauty and the Beast ya. Ini salamnya buat Suma, jangan lupa ngopi. Suma tidak ngopi malam hari ini, sayangnya Suma hanya minum air putih saja. Kalau ngopi jarang banget sih, karena memang Suma tidak terlalu doyan ngopi ya. Tapi kalau dikasih boleh. Tapi enggak sih. Karena emang Suma tipenya enggak terlalu ngopi, terlalu sering juga. Karena enggak biasa. Takutnya nanti enggak bisa tidur. Tapi biasanya kalau mau gadang boleh gitu. Tapi kalau Suma masih on ya enggak bakal minum kopi sih. Terus ada Gustu juga yang udah stay tune malam hari ini. Selamat malam buat Gustu. Kalau Gustu request lagunya dari Guntur Simbolon, kado ulang tahun. Selamat malam ya Gustu, ini salam-salamnya buat yang lagi spesial ultah. Ada Nala Kania dan juga Sira. Oh ini idolanya Gustu. Terus ada salam-salam buat Mbak Titin, buat Bli Putu Agus Oki, ada Bli Marmar juga, ada Koko David, ada Ojan, ada Bu Jero Anom, ada Bu Nana, Bunda Panca, ada Juninati, ada Kak Erik Baby, terus ada Mama Rose, ada Edo juga, ada Budayu Asriani, ada Kak Tika, ada Kak Hidar, Kak Eva, Mbak Sultan Ojik, sama Mbak Dian Kesuma, disalamin Mbak Dian, Mbak Meta juga, Mbak Meta, ada Kak Tuti Arimun juga udah disalamin sama Bli Dewa Oka. Jadi selamat malam ya buat semuanya. Cinta Ayu Glorious mampir sini. Wah udah dipanggil nih sama Kak Sita Dewi. Tunggu ya lagunya. Wow, ada Yuman ini lagi gini ya, lagi hangout malam hari ini. Semangat, ada Kak Dewi juga, terima kasih ya. Lanjut ada siapa lagi nih? Ada Agus Ade. Selamat malam buat Agus Ade. Agus Ade lagunya yang disiapin Ran ya, salamnya untuk kekasihmu. Udah semua siapin, tungguin aja, awas kalau tidak didengarkan. Jadi udah mengantri lagunya. Terus ada Amin Mimbar, selamat malam buat Amin Mimbar. Terus berkarya, terus berkembang. Salam malam, selamat malam Suma. Mau nyapa buat kru boys, ada Husnul. Hai Husnul. Ada Patan, ada Andik, ada Berit yang lagi asik makan malam, semoga kenyang ya, kenyang Bali. Wow, lagi makan malam rupanya. Ya semoga aja hari ini lancar ya, ngumpul-ngumpulnya bisa makan dengan baik. Request lagunya Papa Ute, terima kasih Suma Uja, terima kasih juga buat Amin Imbar dan kru boys yang ada di sana. Semoga nanti makin ramai, makin malam dan makin asik juga nongkrongnya. Terada Mbak Panca, selamat malam buat Mbak Panca. Kalau Mbak Panca hari ini request lagu Sabda Rindu Liodra. Salamnya buat semua yang lagi stay tune aja di WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram dan dari manapun, dari segala penjuru ya Mbak Panca. Terima kasih nih Mbak Panca juga dari penjuru tempat gym.
udah menyapa. Malam-malam jam segini masih nge-gym, baru mau pulang jadi juru kunci seperti biasa. Wah, nanti lama-lama ini tukang penjaga gymnya bakal memberikan kuncinya ke Mbak Panca. Dah, silakan Mbak Panca, kunci sendiri. Seperti biasa menjadi orang terakhir di gym ya Mbak Panca ya. Tapi semangat banget, salut sama Mbak Panca. Walaupun malam hari tetap berolahraga, tapi sekarang bolehlah pulang dulu, hati-hati di jalan. Dan semoga nanti bisa beristirahat, bisa mempersiapkan tubuhnya untuk recovery, untuk besok bisa beraktivitas lagi. Sambil dengerin lagu favorit dong tentunya, lagunya Sabda Rindu dari Liodra. Siap, ditunggu ya Mbak Panca. Terus ada Bligos Bawa. Kalau Bligos Bawa tadi request lagunya dari Ahmad Ben Bidadari Kesunyian. Salamnya buat relasi yang merayakan Kuningan sebelum, oh Kuningan, belum kebagian Gung Mas Sumayun, Ibu Gung Jambe. Terus ada Dinari Kayanti, ada Ibu Indra Yoni, ada Juni Kesuma, Galang Rafranda, Edo Wiratmaja, Marcos, Petra, Pradipta, Gus Windu, G.E.S.Ri, Cahyani, G.O.C.A, G.A.D, G.Bela, G.Yuka. Terima kasih, terima kasih buat Bigus Bawa juga dan semua relasinya. Banyak nih relasinya, keren Bigus Bawa ya. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Rian Putra, selamat malam buat Rian Putra yang ada di Telegram. Request lagunya adalah Bebe Rexha yang New Religion. Udah semua siapin, ditunggu aja, nanti bakal diputarin satu persatu. Buat yang lain, yuk masih bisa, masih panjang banget waktu saya nemenin Anda. Jadi ada 3 jam lagi. Lanjut request lagu buat saya sibuk hari ini dengan memasukkan lagu-lagu favorit ke playlist yang akan kita dengarkan. Jadi boleh. Lanjut lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa banget di WhatsApp Telegram aja sekarang di 08113934994. Boleh juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Hai Natalia, selamat malam. Oh, lagu Korea? Ada lagu Korea, tapi ada beberapa aja. Coba kasih tahu aja, siapa tahu ketemu. Siapa tahu ada tersedia di sini, nanti semua putarin kalau memang kita punya lagunya. Terus ada siapa lagi nih yang masih bergabung dari TikTok? Semua sapa dulu deh sebelum semua lanjut. Oh, masih ada Mbak Dian, masih ada Mbak Ari, Made Ariani, ada Sita Dewi juga, Mama Rosi, ada Ian. Hai Ian, ada Adeniti juga, selamat malam. Yang lain yuk boleh-boleh juga bergabung, boleh request lagu favorit juga sampai nanti di jam 12 malam saya tungguin. Dan sekarang yuk kita dengerin dulu lagu spesial malam hari ini buat Afif yang udah request lagu dari Justin Bieber dan juga dari Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan bukan masalah buat Cristiano Ronaldo yang kembali dimainkan selama 90 menit di Piala Dunia 2026. Ronaldo kembali tampil penuh buat Portugal saat bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia 0-0 pada match day terakhir Grup K, Minggu 28 Juni. Artinya, Ronaldo sudah bermain lebih dari 270 menit dari 3 laga fase grup. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumawijaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahu ke Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Siapa nih yang sering diomeli oleh pasangannya? Karena menurut studi, sahabat Penguin FM, 78% pria justru merasa disayangi saat diomeli pasangannya. Wah, gimana sih ceritanya? Boleh, kita simak ya. Jadi ini hasil survei dari Relationship Insight Asia tahun 2024 yang mengungkapkan bahwa sekitar 78% pria merasa lebih diperhatikan saat pasangannya menegur mereka atas kesalahan yang diperbuat. Sebuah fenomena yang dalam psikologi dikenal sebagai domestic thrill syndrome. Bagi sebagian pria, teguran tersebut dipandang sebagai bentuk kepedulian nyata yang berfungsi sebagai pengingat agar mereka lebih sadar diri. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak.

0: dijaga oleh negara.
1: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah gak punya apa-apa lagi.
0: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
2: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu Papa Ute buat Amin Mimbar, sahabat Penguin FM yang udah request lagu ini. Dan buat Anda yang mau denger lagu favorit juga, yuk silahkan. Sekarang boleh kasih tahu Suma Uja lagi, karena udah waktunya Suma buat bacain salam-salam juga requestan. Dan siapin lagu-lagu yang udah di request untuk kita dengarkan 2 jam ke depan. Jadi udah setengah perjalanan malam hari ini. Jadi semua masih ada 2 jam lagi buat nemenin, buat bersama Anda menikmati penghujung hari di hari Minggu ini. Jadi langsung yuk kita dengerin lagu favorit lagi, mau dengerin lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa banget. Langsung kasih tahu di WhatsApp atau Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Halo, ada Kak Santi Floratu, ada Mak Dian Kesuma, masih stay tune malam hari ini, terima kasih. Terus ada Mbak Ari Moon juga, semoga masih on ya Mbak Ari. Tapi kalau sudah istirahat nggak apa-apa juga, karena besok kan harus beraktivitas lagi. Jangan dipaksa kalau memang sudah mata sudah mulai menurun wattnya. Sudah mulai mengantuk, gak apa-apa, istirahat aja. Yang penting udah sempat dengerin lagu favorit. Tapi yang belum silakan kasih tahu Suma dulu yuk, mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa, langsung dikirim sekarang. Sambil saya sapa-sapa dulu buat semua sahabat Penguin FM yang sudah mengirimkan requestannya. Langsung aja selamat malam dulu saya ucapkan kepada sahabat Penguin FM yang bergabung dari fanpage Facebook Muhammad Amin. Selamat malam Suma, request lagunya Leoni featuring Callum Scott yang Scott. Suksema Suma Wijaya. Terima kasih juga buat Muhammad Amin. Wayansi aja, selamat malam. Terima kasih sudah menyapa dari seputaran Mas Ubud, ikutan Bang Suma Wijaya. Terima kasih ya. Winarti juga hadir. Ricky, selamat malam. Terima kasih sudah hadir hari ini, sudah stay tune juga. Request lagunya Vanessa Hudgens, Say Okay. Salam buat Devi Rosmalasari buat Suma Wijaya. Makasih. Ide bagus Widiantara, selamat malam dari Sidambunut, Bang Li hadir. Ada Iktu Tari Sugi Nadinasa juga dari Penamparan, Jalan Gunung Andakasa, Padang Sembian juga hadir. Pande Tombong Naksrokadan, apa kabar? Hadir dari Bang Li, terima kasih. Terima kasih juga. Terus ada Jamani Simos juga hadir, selamat malam. Ada Bobo, selamat malam. Ada Putra hadir. Nova, selamat malam, hadir dari Lampung. Terus ada Bulu Dawa juga, selamat malam dari Kamasan. Klungkung hadir selalu, makasih. Terima kasih, ada Sapra Sidin juga hadir. Ada Nang Oman, selamat malam dari Abian Base hadir seksema. Terima kasih juga buat Nang Oman ya. Semoga kabarnya baik hari ini. Pak Lin juga, selamat malam. Selisihan ya dari Klungkung hadir, terima kasih. Berarti kekembaran, selamat malam. Ada juga yang udah bergabung di malam hari ini, ada Nyoman Landung. Selamat malam, apa kabar Nyoman Landung? Ada Oka Mulyarta juga dari Padang Sambian hadir. Temiam Virgo hadir dari Medan, yang Lolet juga hadir dari Selat udah hadir. Ada Santu Ketut Siangan Gianyar, ada Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada Igris Dana juga dari Lombok. Terima kasih ya sudah menyapa dan sudah bergabung malam hari ini. Ada Mama Keisha, selamat malam buat Mama Keisha. Ada siapa lagi nih yang ada, Nanda Gita. Hai Nanda, gimana kabarnya? Long time no see, boleh berkabar dulu, sapa-sapa kalau mau request lagu juga bisa. Terus lanjut ada siapa lagi ya yang belum sapa, masih kayaknya semuanya udah saya sapa. Jadi buat yang lain yuk sahabat Penguin FM yang mau denger lagu favorit, mau ditemenin juga sama Suma Wijaya sampai jam 12, langsung aja stay tune terus. Langsung kabar baik katanya, gimana kabarnya Kak Suma? Kabar baik juga buat Nanda, semoga saya selalu bahagia selalu juga. Ada Bunda Suwarni tadi, terima kasih lagunya Mutara Suma Wijaya Triap. Terima kasih juga buat Bunda, semoga bahagia di sana dan happy lagunya udah dengerin ya. Terus ada Yan Burarni juga, terima kasih lagunya Mengudara, siap. Terima kasih juga ya buat semuanya. Ada Amnimbar, permisi Suma, mau kasih pantun buat penyiar Nuansa Malam supaya tambah semangat akhir bulan. Wah, apa ini pantunnya? Makanya bantu yuk bilang cakep dari rumah masing-masing, atau mungkin dari jalan bisa. Woy, dari dimanapun Anda berada, bantu bilang cakep, karena akan ada pantun dari Amin Mimbar. Oke, salam dulu buat Mel Astungkara Kartananda, terima kasih selamat bergabung. Tetap dulu yuk layarnya sahabat Pengnevem. Oke, saya bakal bacain dulu salam dari salam lagi pantun dari Amin Mimbar, bantu cakepnya ya. Ada semua lagi melompat-lompat, cakep. Jatuh ke selokan, basah kuyup, cakep. Minum air putih, bikin sehat. Senyumnya semua manis, bikin Cici Betty terhanyut.
Kok CCBT dibawa-bawa? CCBT udah istirahat nih, nanti kebangun loh. Request Westlife Betterman is Wijaya Suma, thank you Amin Nimbar, pantunnya juga thank you ya. Tapi ada pesan terselubung di balik pantunnya Amin, minum air putih bikin sehat, sama seperti topik yang Suma juga bahas tadi. Jadi di Fit and Health tadi Suma bahas tentang minum air putih di pagi hari, jadi banyak banget manfaatnya. Yang udah dengerin, semoga nanti kita mendapatkan manfaatnya juga. Semoga nanti kita tetap rutin minum air putih. Itu khususnya di waktu bangun tidur ya sahabat Pink Never, tadi udah semua bahas di Fit and Health, dan semoga aja nanti bisa membuat badan kita makin sehat. Dan sekarang yuk, yang mau request lagu favorit masih bisa langsung kasih tahu Suma Wijaya aja sampai nanti di jam 12 malam, masih ada waktu yang cukup panjang, dikirim sekarang dulu biar bisa Suma siapin lagunya. Ada Gede Agung, selamat bergabung. Terus ada siapa lagi nih yang udah bergabung malam hari ini? Boleh dulu say hello dulu, salam-salam dulu, bisa banget langsung dikirim sekarang ya. Sambil request lagu favorit di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494 di WhatsApp atau Telegram, dan juga bisa di sosial media kita dari DM Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, at Radio Pinguin FM, dengan formatnya kasih tahu saya, nama Anda, masih usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, dalam era komunikasi digital, pesan teks telah menjadi jembatan penting dalam setiap hubungan. Nah, dari Iona Yung, seorang pelatih kencan dan hubungan, sahabat Pingun FM, menyoroti bagaimana pesan teks yang cerdas dapat memperdalam koneksi. Dan menurut Iona, menjaga komunikasi tetap ringan dan menyenangkan adalah kunci utama agar pesan kita selalu dinanti. Ini siapa aja dari Vimela.com. Yang pertama, membangun interaksi menarik dan menggunakan pesan yang menyenangkan. Dimana dalam membangun sebuah hubungan, mengirim pesan teks yang menyenangkan merupakan indikator keterampilan sosial yang baik. Ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk membaca isyarat sosial, memahami dinamika interaksi, dan merespon dengan humor serta keceriaan yang tepat. Kekuatan pesan terlintas di pikiran yang jujur. Jadi, dalam hubungan, jenis pesan teks menunjukkan kerentanan dan kejujuran, kualitas yang sangat dihargai oleh seseorang yang memang layak mendapatkan waktu dan kasih sayang kita. Nah, pesan ini secara sederhana dan jujur menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki dampak positif dalam hidup kita. Terus, dengan sentuhan personal dan juga ekspresi emosional dalam pesan. Penting untuk kita mempersonalisasi pesan teks agar sesuai dengan gaya unik kita. Nah, bagikan fakta-fakta menarik tentang diri kita, bisa berupa hobi, gaya pribadi, atau selera humor, karena kualitas-kualitas unik inilah yang membuat kita istimewa. Jadi itu ya, beberapa jenis pesan teks yang bisa dikirim untuk membuka dan bisa mempererat hubungan dan bisa menjadi keterampilan hubungan yang unggul untuk bisa membangun koneksi yang kuat bersama pasangan, bersama rekan, atau bersama orang-orang spesial lainnya.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Creativevlog. Nah, mal di Cina, sahabat Penguin FM disulap jadi sawah, di mana ini 1000 orang ikut lomba tanam padi. Hah? Gimana ceritanya? Yuk kita cari tahu. Jadi, mal di kota Ningbo, Cina hadir dengan kompetisi menanam padi yang diikuti oleh lebih dari 1000 peserta, di mana kompetisi ini terinspirasi dari reality show bertema pertanian, Become a Farmer. Nah, untuk menghadirkan suasana layaknya di sawah, penyelenggara membawa sekitar 5.000 bibit padi dan 40 ton tanah ke area atrium mall yang kemudian disulap menjadi lahan tanam sementara. Dalam perlombaan tersebut, peserta diberi waktu terbatas untuk menanam bibit padi dengan teknik yang tepat. Hanya sekitar 1 dari 10 peserta yang berhasil melaju ke tahap selanjutnya. Kegiatan ini menuai beragam tanggapan di media sosial. Nah, menurut Anda gimana? Nah, sahabat Penguin FM.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Masih bareng Suma Wijaya dengan lagunya Vanessa Hudgens ya, Say Okay, spesial buat Ricky yang ada di Mengwi. Tadi udah diputarin lagunya, semoga sempat didengerin malam hari ini. Dan buat Anda sahabat Pingun FM yang mau dengerin lagu favorit malam hari ini juga masih bisa, langsung aja Sumerta JR Isyana Saraswati. Oke, kita punya lagu Isyana Saraswati, itu lagunya Tetap Dalam Jiwa. Mau gak lagu yang itu? Isyana Saraswati, iya, ada Kau Adalah Keep Being You, lembaran buku, terus ada tetap Dalam Jiwa aja deh, saya suka lagunya juga. Kok saya yang milih sih? Oke, ditunggu ya Sumerta, Isyana Saraswati, terus ada Dekas juga kalau mau request lagu bisa. Ada siapa lagi ya yang masih stay tune di malam hari ini? Masih ada Mak Dian, masih ada Moromi juga, terima kasih masih stay tune. Terus ada siapa lagi ya? Tadi udah, ada Mujudinati, Mojun tumben. Baru stay tune, tumben nih Mojun, kenapa? Biasanya awal-awal, tapi sekarang ini menjelang akhir, tapi gak apa-apa. Ini menandakan bahwa Mbok Jun masih stay tune malam hari pun ya. Walaupun udah malam tetap begadang. Lagunya Sam Smith, Love You More. Oke, siap. Makasih semua, makasih juga buat Mbok Jun ya. Ditunggu lagunya begadang sampai jam berapa hari ini Mbok Jun, episode berapa nih yang ditonton. Biasanya lagi ngedrajin atau ngedrakor nih. Ada siapa namanya? Nitya Darmayanti. Bener gak? Karena itu singkatan. Selamat bergabung ya, selamat malam. Dan kalau mau dengerin lagu favorit, mau request, bisa banget langsung aja yuk kasih tahu Suma Wijaya. Masih ada waktu buat nemenin sampai nanti di jam 12 malam, tinggal 1 jam lagi. Jadi langsung aja yuk kasih tahu sekarang biar bisa disiapin lagu-lagunya dan kita bisa dengerin lagunya bareng-bareng. Love Me More, ini spesial buat Mbok Judinati, biar bisa di play habis ini. Oke. Terus ada yang lain gak yang mau request? Boleh juga ya. Langsung aja ke situ Suma Wijaya. Saya tungguin sampai jam 12. Yuk sekarang dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Atau juga bisa sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingwin FM Bali dan di X at Radio Pingwin FM. Dengan formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akuon. Nah, survei menunjukkan sahabat Penguin FM, 94% Gen Z dan milenial Indonesia ini rajin olahraga, lari, dan bersepeda jadi favorit. Survei dari Populik terhadap 1030 responden menunjukkan bahwa 94% masyarakat Indonesia yang mayoritas berasal dari kalangan milenial dan Gen Z memang rutin berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, lari menjadi olahraga paling populer di mana mendapatkan persentase 44%, disusul bersepeda 32%, berenang 27%, dan gym atau latihan beban di 26%. Sementara itu, badminton yang menjadi olahraga lapangan yang paling banyak dimainkan 56%. Apakah Anda salah satunya?

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pinggun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Setelah aku dari Ed Sheeran, Celestial, buat satu yang udah request malam hari ini. Terus ada Mbak Dian juga yang masih stay tune. Ada Amin Mimbar, makasih Amin yang masih stay tune. Ada Danan Jaya JR juga, selamat malam. Nanda Gita, selamat malam. Terima kasih ya, masih stay tune sampai tengah malam. Jadi sekarang waktunya Suma buat pamit dulu. Thank you banget buat No Name juga. Ada Raka Mulyarta yang udah stay tune malam hari ini. Terima kasih sekali. Dan buat yang lain, sahabat Pengguna FM juga terima kasih udah nemenin semua ujian dari jam 8 malam sampai jam 12. Kita jumpa lagi di siaran berikutnya. Sekarang yuk kita istirahat dulu, biar besok menjalani hari lebih semangat lagi. Siapkan energi, kumpul energi dulu biar full energi dan bisa untuk menyambut hari Senin dengan penuh tenaga. Karena biasanya hari Senin itu hari yang harus dihadapi dengan semangat yang sangat tinggi, apalagi habis libur panjang. Jadi semangat aja buat Anda, semoga besok menjadi hari terbaik, hari menyenangkan, dan bisa menjadi versi terbaik juga. Sekarang semua mau pamit dulu, see you dan have a nice dream.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Halo, selamat pagi sayang-sayangku. Apakah sudah pada bangun pagi hari ini? Coba dong di PP-in aku pagi hari ini, sahabat Pinguin FM, PP aja. Siapa tahu Anda pagi hari ini sudah bangun, sudah mendengarkan radio Pinguin FM di jam 6 pagi ini. Ya, lebih berapa sekarang? Lebih 8 menit ya. Saya masih sendirian, karena teman saya masih di jalan kayaknya, agak telat bangun dia. Ya sudah, sambil menunggu Ade Yulia Bimbi, saya temani dulu pagi-pagi. Halo Edo, selamat pagi, udah ngepein saya sama Mbak Titin juga. Tin, selamat pagi, nanti kita bakal ngobrol bareng pagi hari ini. Dan Anda juga boleh request lagu kesayangan Anda pagi ini. Mau dengerin lagu apa? Yuk kasih tau kita dong. Sampai dengan jam 10 pagi nanti. Kita ke Run dulu, tunjukkan cintamu di pagi hari ini.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Good FM with me 6 days yang terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi. Anda tidak menjadi yang kedua kok. Pokoknya sahabat Muna FM, Anda adalah kesayangan yang pertama. Anda ya, Anda semuanya. Tapi kalau misalnya pagi hari ini sudah pada bangun, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Apakah bangun dalam keadaan sehat walafiat, ataukah agak sedikit-sedikit meriang-meriang gimana gitu? Karena banyak dari sahabat-sahabat saya juga, sahabat Muna FM, itu pada kena sakit tenggorokan lah, radang tenggorokan. Bahkan pada waktu saya pergi ke apotik ya, itu kayak yang mereka yang datang pada mencari obat sakit tenggorokan loh. Ini kenapa ini? Apa sudah menjadi wabah atau bagaimana? Pada sakit tenggorokan, sakit tenggorokan, sakit tenggorokan. Wow, jaga kesehatan ya. Kalau misalnya pagi hari ini sudah harus berangkat pagi-pagi, berarti sudah mesti sarapan dulu, diisi perutnya supaya kalau sudah kenyang semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua pekerjaan juga sudah bisa Anda kerjakan, maupun kerjaan di rumah, maupun kerjaan di kantor, ataupun di jalan pagi hari ini. Hati-hati sahabat Muna FM yang sudah nge-PP-in saya. Titin tadi udah, langsung Sinti selamat pagi juga. Juga sudah bangun tampaknya, lagunya aku antriin satu persatu ya. Edo Marvel, ada Asta juga. Tak, by the way, di, oh iya ya, dia kan di Makassar ya. Sama ya kan, seperti di Bali sudah jam 6 juga. Tak, kenapa kamu bangun pagi-pagi terus sih tak? Apakah memang sudah kebiasaan bangun pagi atau bagaimana ya? Aku tuh berpikir tadi Asta itu kan berbeda 1 jam ya. Oh enggak, ternyata dia masih di Makassar. Berarti kita masih satu zona waktu kan tak? Ya kan tak? Ya sudah, kalau begitu, kalau misalnya memang pagi-pagi udah pada bangun hari Senin, apalagi kemarin weekend, gimana? Anda ketemuan gak sih sama teman-teman untuk jalan-jalan atau sama keluarga? Seringkali kan kita suka nongkrong bareng sama keluarga atau jalan bareng sama keluarga. Sudah pada dewasa-dewasa nih, udah punya duit masing-masing ya kan. Apakah ketika bertemu sama teman-teman ataukah berkumpul sama keluarga, nongkrong bareng sama keluarga gitu, itu Anda itu tim yang mana sahabat Tuna FM? Apakah tim yang memang aku punya duit, tak traktir deh semuanya yang aku ajak nongkrong? Apakah ada tim yang pasif-pasif aja? Ya udah, kalau ada yang mau traktir, traktir aja kan, enak juga tuh ya kan, nggak perlu ada pengeluaran di akhir bulan ini. Atau Anda tipikal yang bayar sendiri-sendiri aja, bayar senderong-senderong baik sahabat Muna FM. Anda tipikal yang mana nih? Kita ngobrol ya pagi hari ini di mini food kita pagi ini. Halo Adi Permana, selamat pagi. Premana kok Permana. Dia ngasih aku video burung-burung kicau mania, bukan ya. Burung-burung yang ada di Bakau ya kan. Lagi OTW kamu kerja di atau pulang kerja nih pagi hari ini? Burung-burung baru bangun di hutan Bakau menuju jalan tol. Oh, dia menuju jalan tol. Berarti mau berangkat kerja, hati-hati di jalan. Di Adi juga orang yang kalau berangkat kerja kalau enggak pagi banget loh, pagi-pagi banget dia udah di jalan mau berangkat kerja. Kemudian juga ada Tutu. Selamat pagi tuh. Dia mau dikasih lagunya Gigi yang nakal ya. Nanti kita siapin lagunya. Tapi sambil kita ngobrol pagi hari ini mini food sahabat Muna FM, ketika kita nih sebagai orang-orang yang sudah cukup dewasa nongkrong nih, mau sama keluarga, mau sama teman-teman, mau sama siapapun itu
1: ya kan. Kau traktir dong, kan aku sultan.
0: Duit banyak ya Bu. Tiba-tiba ada setan aja muncul. Ini dari mana nih? Tiba-tiba.
1: Ade! Tiba-tiba pagi-pagi ade.
0: Kesiangan Bu.
1: Tidak bisa dipungkiri. Tidak memiliki bikin, alasan
0: bikin
1: lain.
0: Paper. Bikin paper. Sampai jam berapa semalam?
1: Capek banget kan.
0: Sabtu Minggu gak ada berhentinya ya. Wey.
1: Wey.
0: Ade, kagetin aja.
1: Siapa
0: tiba-tiba itu? Udah suaranya gabung aja. Ini kuntilanak merah ini udah muncul di pagi hari guys.
1: Allah, gini banget mau umur 30 guys. Kayak
0: baru mau umur 30.
1: Baru. Bulan depan tuh baru grass 30.
0: 10 years ahead itu lebih banyak Daredevil.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Jika Anda adalah teman saya di Instagram, mana ada saya bikin story? Sibuk
0: iya,
1: saya.
0: Ada dia bikin paper.
1: Sibuk saya.
0: Boro-boro bikin story, yang ada bikin paper tiap hari.
1: Nyambung lagi itu kata-kata. Mereka kemarin tumben diajakin pergi kan sama sepupu. Pergi yuk. ah daripada aku mumet, oke okay, iya kan? Kita pergi.
0: Terus
1: pergi.
0: Akhirnya?
1: Ujung-ujungnya, yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Jadi kita pergi bertiga.
0: Sambil, kenapa pada naik-naikin yang bayar siapa, yang bayar siapa? Maksudnya pas bayar bill-nya
1: karena
0: gitu?
1: Iya, karena ada tingkatan usia di sana, Wak.
0: Oh, kamu paling tua?
1: Bukan, saya tengah-tengah.
0: Oh, tengah-tengah.
1: Tapi terlihat paling banyak kerjaan.
0: Oh, dan paling banyak duit,
1: iya kan? Tapi ternyata ada yang ini, yang baik hati yang tidak sombong.
0: Siapa?
1: Ya. Ada. Kakak.
0: Dia yang bayarin. Kita.
1: Dia yang bayar.
0: Emang kalian bertiga ini pas siapa yang ngajak sih by the way?
1: Seperti biasa saya ya, Wak ya.
0: Oh iya, Wak. Mestinya kamu yang bayar sih, Wak. Terus terang loh, Wak. Enggak usah. Siapa yang bayar nih? Siapa yang bayar nih? Agak kebangetan ya kamu ini.
1: Niatan saya kan ya udah sendiri-sendiri aja. Gitu,
0: jadi
1: kan.
0: Kamu tim yang mana? Tim bayar sendiri-sendiri atau tim yang traktir atau tim yang ditraktir?
1: Tergantung yang ngajak, Wak.
0: Tergantung yang ngajak.
1: Kalau
0: ya,
1: kalau semua adalah sepupu-sepupu yang lebih kecil, itu pasti ada yang bayar.
0: Oh, tergantung tingkatan usia.
1: Tingkatan usia. Nah, masalah okay. Ini kan ada yang satu yang dewasa, Wak.
0: Enggak.
1: Dokter pula.
0: Oh, duit banyak ya, Wak, gitu kan.
1: Masa yang bayar aku?
0: Kalau gitu kamu terus terang enggak sih bayarin aku dong gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Gengsi lah.
0: Pada waktu kamu mau misalnya ada temen ngajak jalan kamu tuh kalau nggak punya duit terus terang apa enggak?
1: Masalahnya tidak pernah tidak punya duit sih
0: selalu
1: saya.
0: Ada
1: ya.
0: Duit
1: selalu
0: ya.
1: Ada.
0: maksudnya kan kamu kan orang yang sangat sangat ini ya. Orang yang sangat apa namanya duit sih pasti ada deh.
1: Iya benar.
0: Kamu
1: kan,
0: ini bayar ini dulu nih. Aku mau nyamsat nih.
1: Oh,
0: aku mau bayar kontrakan rumah nih.
1: Siap.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Bilang, Pak, cicilan saya banyak banget ya.
0: Terus kan bayar samsat sama sekali by the way,
1: iya,
0: ya kan. Cicilan rumah juga sama sekali.
1: Kontrakan yang tidak sama.
0: Iya benar. Oh iya, enggak ya. Baik aku enggak tahu ini. Aku mikir tiap bulan ya itu ya.
1: Tiap tahun.
0: Oh tiap tahun kan. Itu kan tiap tahun deh.
1: Ya.
0: Ada pada waktu teman-teman ngajak di saat tanggal-tanggal genting lah
1: yes,
0: gitu istilahnya.
1: Yes.
0: Di saat kamu mau bayar. Sebagai orang dewasa itu memang dar-dedor ya Wak ya.
1: Ya benar.
0: Utang di mana-mana. Kalau yang ada. Mungkin ya. Ada pasti enggak. Kalau kita sih ada cicilannya maksudnya.
1: Benar lagi.
0: Cicilan. Dan tanggal-tanggal cicilan itu sudah jelas deh.
1: Oh
0: aku. Awal bulan aku bayar asuransi.
1: Bener kan?
0: Iya kan? Oh bayar kos tengah bulan. Itu
1: bayar listrik terus, juga apa yang setiap bulan tetap berjalan kan air.
0: Itu.
1: Iya. Wifi.
0: Wifi awal bulan. Awal bulan tuh meledak semua di awal bulan kalau aku. Tapi gak apa-apa karena habis gajian langsung dikirim. Oh rumah. Nah ini yang tengah bulan nih.
1: Iya.
0: Cicilan rumah tengah bulan. Bayar kos tengah bulan. Semuanya berkumpul di tengah bulan juga ada. Nah di saat tanggal-tanggal genting kayak gitu. Kalau misalnya waktu diajak ngobrol. Terus kamu tuh bukan masalah gak punya duit. Enggan untuk mengeluarkan duit lebih banyak pada saat itu. Kamu terus terang gak sih Pak?
1: Enggak
0: ya?
1: Tetap tidak. Bukan,
0: let's go
1: bukan,
0: aja dulu.
1: Bukan masalah terus terang apa enggak ya. Ketika orang ngajakin adik. Terus misalnya adik lagi ngepas banget nih duit gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya ngepas dah istilahnya.
1: Nah duitnya udah ngepas banget gitu kan. Kalau adik perlu berangkat lebih ke kebutuhan aja sih. Aku emang perlu ketemu orang deh.
0: Kebutuhan mental ya.
1: Iya aku perlu ketemu orang. Akan pergi.
0: Sebuah terapi ketika
1: cuma,
0: ketemu
1: ketika
0: orang.
1: Ketika belanja ya udah tahu diri aja. Duit ada berapa. Beli secukupnya aja.
0: Oh gitu. Berarti itu akan menentukan di mana kamu nongkrong.
1: Yes.
0: Dan apa yang akan kamu beli gitu ya.
1: Yes.
0: Baik, kalau
1: tapi
0: aku terus terang lu
1: keluar.
0: Kalau terus terang, enggak punya duit, aku bilang gitu. Lagi enggak ada duit nih, kamu bayarin ya, aku bilang gitu.
1: Oke,
0: baiklah. Kalau aku sih orangnya sangat terus terang banget. No, apa sih yang enggak aku ceritakan dalam hidupku ya kan untuk orang-orang terdekat, ya kan? Kalau aku begitu, guys. Tapi ya kalau misalnya lagi ada duit ya kenapa enggak traktir atau bayar? Aku bayar sendiri sih biasanya kalau nongkrong sama teman-teman ya.
1: Aku kalau bersama teman-teman sih dewe-dewe ya, sendiri-sendiri ya Wak ya. Kalau sama keluarga tuh yang agak berat biasanya.
0: Iya betul.
1: Keluarga tuh
0: sama
1: agak
0: kayak
1: berat.
0: Keluarga itu kayak ada tekanan di mana kalau aku gak bayar gitu kan.
1: Lalu ngapain aja dia selama ini gitu kan. Itu keluarga agak berat tuh. Terus kalau yang ngajain pasangan kalau dari sisi cewek ya. Cindy, dia kan kamu yang ngajak. Iya makanya. Makanya sih aku kayak.
0: Tapi by the way kalau Ade itu kan masalah uang. Dia itu tidak apa ya istilahnya ya tidak yang. Mungkin kayak banyak yang gak enakan gitu kan. Banyak yang antara orang yang gak enakan banget nih gitu kan. Ada tuh bukan tipikal seperti itu. Dia tahu apa yang mau dia lakukan.
1: Nah aku sering banget ngajak-ngajakin orang kan.
0: Terus kayak BDD, bayar sendiri?
1: Iya.
0: Anda itu memang ya. Tapi ya gak masalah ya kan. Tergantung dengan circle kita juga sih Dik. Mereka gak masalah, why not?
1: Iya kan? Iya kan? Tapi kalau yang ngajakin, kalau dari si cewek yang ngajakin adalah cowoknya.
0: Mm-mm.
1: Ya cowoknya yang bayar lah.
0: Iya ya.
1: Kalau cowoknya gak bayar, ilfil kita lah.
0: Iya iya bener banget sih.
1: Apalagi yang ngajakin dia.
0: Tapi kalau tipikal kayak misalnya awal-awal dulu ya ketika masih single juga ya kan. Mm-mm. Kadang kan kencan lah atau apa, aku selalu aku sih yang bayar.
1: Ya
0: karena,
1: kan?
0: Karena memang aku ngerasa aku kayak memiliki satu tanggung jawab gitu deh
1: ya kan?
0: Untuk membayar. Aku tidak akan membiarkan kamu bayar. Asik. Begitu sih. Iya dong. Tapi ya itu, cuman kalau sama teman-teman dan sebagainya aku lebih seringnya sih kayak bayar sendiri-sendiri sih, dewe-dewe aja ya kan. Tapi kalau enggak punya duit aku terus terang, kamu ngajakin aku ke sana? Enggak punya duit aku, gitu kan. Mau bayarin? Oke, kalau enggak aku di rumah saja. Aku bilang gitu sih.
1: Oh, gitu.
0: Sangat terus terang banget ya anaknya ya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Sahabat Bunda FM, yuk.
1: Yuk.
0: Kita ngobrol.
1: 0811-393-494 ya. Edo Marvel, ada terbang pakai naga-naga. Ada nyampe pakai naga terbang ya. Enggak, aku pakai Wan Kinton, Dok.
0: Aduh, ini sinetron
1: Lusiar
0: kali. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, yalah, tunggu ya.
1: Nanti lah kita ngobrol.
0: Oh, lagi. Yuk, biarkan dia.
1: 0811-393-494.
0: Biarkan dia mengatur napas dulu ya, guys. Mbak Kunti merah ini.
2: Press single on Penguin FM.

Penyanyi asal Rumania, Ina, resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ina pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan masa pop dan juga genre Latin dance yang memikat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Spesial buat Titin, lagu Mutin dari Calipu dan juga Utada Hikaru dengan Home ya. Semoga happy pagi hari ini. Bagaimana pagi ini Tin? Apakah bangunnya tidak kesiangan dan bisa jualan pagi ini? Kan dia suka bete banget nih kalau kesiangan jadi gak bisa jualan. Gerusak, gerusuk. Morah, marah. Kerjaannya dia ya.
1: Padadang, padudeng.
0: Dia jadi padudang, paduding ya kan. Halo, aku mau nyapa dulu Edo Marvel. Tadi lagunya udah diputerin. Terus Abah, selamat pagi Abah.
1: Abah Digianya.
0: Iya.
1: Mau request Laon Seven sederhana.
0: Aku suka lihat Abah Weisel ini di Facebook deh.
1: Di mana-mana.
0: Iya, di mana-mana ya.
1: Tapi ke WA dia, loh.
0: Ke WA kita seneng deh, happy deh. Ya kan?
1: Deh.
0: Makasih Abah Weisel. Namanya pasti wayan apa gitu gak sih? Wayan selat ya mungkin. Weisel.
1: Ya kan? Weisel banget ya. Terus ceritanya selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, rejeki lancar, sukses selalu.
0: Amin.
1: Amin. Abah juga Abah ya.
0: Alright.
1: Ada Bawe.
0: Halo Bawe.
1: Bawe, ini minta lagunya Dewa 19 Kirana.
0: Alright.
1: Hari Raya Galungan dan Kuningan telah usai, tapi tetap semangat, gak boleh kendor, dan titip pesan buat Adi. Oh baik, terima kasih ya.
0: Dapat pesan loh kamu, Dek.
1: Menurut saya pilih tim yang ditraktir sama teman-teman. Ya kalau boleh milih kayaknya semua suka ditraktir. Tapi kamunya yang gimana?
0: Kamu gak ngerasa malu gitu, Dek? Kalau aku gak punya duit ya bayar sendiri-sendiri. Ya kan? Ngepas nih sendiri-sendiri ya. Bayar dewe-dewe ya. Gitu sih kalau aku.
1: Itu ada Bunda Ayu Suwarni.
0: Halo Bunda Ayu Suwarni.
1: Indrawari. 1000 kali ya.
0: Alright.
1: Buat kita terima kasih. Kalau Bunda nih pilih yang bayar sendiri-sendiri dong. Bunda bayar sendiri-sendiri, baik.
0: Tapi kalau penasaran sama Bunda Ayu Suwarni ini. Kenapa? Masih sering nongkrong gak sih sama temen-temen mu yang dulu-dulu itu?
1: Iya.
0: Ya kan? Sebagai seorang ibu dan udah di ibu rumah tangga. Atau misalnya bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja juga.
1: Apakah masih ngerujak sama teman-temannya? Iya,
0: betul. Suka aja kita
1: meliti pacantok bareng-bareng.
0: Ternyata nongkrong di tanpa nama. Jangan sedih kamu, Dek.
1: Takut banget.
0: Iya kan?
1: Kalau enggak di Cahaya Gym gak ya?
0: Oh gitu ya?
1: Cahaya Gym itu ada di Kelungkung.
0: Oh iya. Itu ngapain, Dek?
1: Yang
0: di pinggir jalan itu kan?
1: Iya, Cahaya Gym.
0: Deket PLN itu kan?
1: Iya. Cahaya Jim.
0: Mantap sekali. Bu Jim ya, Bu Jim.
1: Titin.
0: Halo Tin.
1: Enggak lah, aku harus jualan demi cuan katanya,
0: baik. Oh, baik. Ini tadi ada Edo juga. Apa yang dong? Bilang kalau ada lagi ada rezeki pasti aku yang traktir teman-teman, Dek. Tanpa aku kasih tahu. Tapi kadang juga split bill sih sama teman-teman. Tapi ya emang lebih sering split bill. Cuman kadang suka heran sama ada beberapa teman yang selalu ngira aku punya duit. Imageku di mata mereka aku ada duit mulu. Dikira aku CEO kali ya. Kalau aku CEO gak mungkin aku jadi budak corporate katanya.
1: Kan kamu CEO yang menyamar.
0: Iya.
1: Bukan menyamar jadi CEO.
0: Mungkin dari habitmu yang suka nraktir-nraktir, Dek.
1: Iya.
0: Ya kan? Yang suka nraktir, kamu suka ngasih hadiah, kamu sagi kan?
1: Sagi ya, Dek?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kamu tidak akan terlihat lemah. Tidak mau terlihat lemah di depan teman-teman
0: betul
1: kamu.
0: Betul sekali. Dan kamu senang terlihat yang...
1: yang wow gitu kan.
0: Iya sih. Tanpa kamu sadar.
1: Iya kan, Dok.
0: Kamu
1: yang membentuk imagemu itu, Dok. Kamu yang membentuk.
0: Kamu jalan aja udah kayak gemuruh.
1: Iya, sultan dateng, gila.
0: Sultan gitu dalam pikiran teman-temanmu ya. Ayo kita manfaatkan dia. Ayo kita habis-habisin duit dia.
1: Ayo, let's go.
0: Anda kalau lagi nongkrong sama teman atau sama keluarga, sama Tune FM, itu biasanya adalah orang yang sering neraktir.
1: Ditraktir atau bayar sendiri-sendiri malah.
0: Split bill aja.
1: Coba kasih tahu kita di 0811-3934-94. Weather Podcast.
0: Weather Podcast. Jadi bagaimana hari ini Mbak Unce?
1: Mbak Unce bilang hari ini cerah, tidak ada kemungkinan hujan. Angin cukup kencang 15 sampai 25 km per jam. Oh, kemudian suhu di 22 sampai 30. Tapi rata-rata di 24. Gak begitu panas sih harusnya ya.
0: Oh bener banget.
1: Tapi UV tetap tinggi 10. Jadi jangan lupa pakai sunscreen.
0: Iya FM. Betul. Satu FM ya. Pokoknya tetap harus hati-hati dengan cuaca juga. Karena kemarin aku baru sadar ketika ngeliat berita-berita yang di Venezuela. Separah itu ya, Dek.
1: Emang cuaca di setiap negara tuh beda-beda ya, tidak pernah terprediksi ya kadang ya.
0: Dan kemarin juga ada berita dari BMKG yang mengatakan bahwa megatrust yang ada di Indonesia itu katanya istilahnya itu sudah matang gitu loh deh. Ini berita resmi deh dikatakan. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi apapun ya, mau kapan itu atau apa begitu. Dan beberapa yang lalu juga ada kalau nggak salah gempa di Pacitan gitu kan, nggak salah juga kan yang

0: bersatu kita di Penguin Hot Music Chart selama 2 minggu berturut-turut, sahabat Bruna FM, Silaun 7. Dengan sederhana ya, menjelang mereka mau manggung
1: Polyphony
0: di Bali.
1: Anyway, ya. Kalau Anda itu lagi mau mencari tiketnya Polyphony dan kemarin kayaknya belum dapat gitu kan. Coba deh Anda mainnya di Thread.
0: Oh gitu ya?
1: Di Thread tuh kayak banyak banget orang-orang yang jualin tiket Polyphony-nya.
0: Oh baik.
1: Adik kemarin ketemu 2 tahun.
0: Calo ya?
1: Enggak, mereka sih bilangnya enggak bisa datang nih ke Bali.
0: Udah biasa enggak bisa datang ke Bali.
1: Iya.
0: Ya tapi yang penting ada dapat aja tiket yang benar loh ya.
1: Iya.
0: Pastikan itu benar tiketnya itu aja sih.
1: Nah, itu harus di-cross check lagi. Cuma kalau Anda beruntung main deh ke Thread coba. Siapa tahu lagi beruntung gitu kan, harga cocok gitu.
0: Banyak banget teman dalam tanda kutip yang menawarkan tiket ya.
1: Benar kayak aku DM ya Kak, udah DM terus tiba-tiba udah ada lagi, dia bilang udah di keep ya guys, tapi tahu tanda kagak di delete. Kayak apa Anda? Udah ada yang nge-keep tapi nggak di delete tahu tanda.
0: Kan nanti mau lagi.
1: Oh mungkin
0: masih pelan-pelan ya kan.
1: I see.
0: Biar tidak kelihatan seperti jualan.
1: Oh gitu taktik ya. Oh I see. Guys nggak jadi nih diambil, dia jualnya 4 sih
0: katanya. Iya.
1: Guys nggak jadi nih diambil 4, diambil 2. Masih ada 2, ada yang mau.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Tahu kan?
1: Oh, I see.
0: Ya begitulah, sebuah taktik yang memang bahkan dalam kehidupan kita tuh harus menggunakan taktik.
1: Benar kan?
0: Dalam segala lini kehidupan kita.
1: Iya, sama kayak kita kalau ngetaktikin orang-orang yang ada di rumah biasanya kan. Masa udah manis kuningan enggak jalan-jalan sih?
0: Tapi semalam rame banget ya di jalan.
1: Iyalah. Masa, makanya dia kemarin tuh pergi sama sepupu adik tuh di antara siang ke sore. Karena lewat dari jam 5, jam 6 tuh kan pasti kayak macet.
0: Batu bulan macet sekali. Aduh. Antara jam 7 sampai jam 8 tuh macet banget.
1: SCBD menyala.
0: SCBD menyala guys, itu semua tempat-tempat kafe-kafe, tempat makan semuanya penuh.
1: SCBD itu Sukawati, Celuk,
0: Batu Bulan dan Denpasar
1: ya.
0: Ya, kawasan SCBD.
1: Ya.
0: Sukawati, Celuk, Batu Bulan dan Denpasar ya. Bahkan itu macetnya itu udah dari daerah mana ya? Daerah sebelum mendekati Bali Bird. Itu sudah macet banget deh.
1: Ya, jalannya kecil.
0: Iya.
1: Enggak bisa nyalip-nyalip.
0: Iya, yang pertigaan Bali Zoo, kamu tahu?
1: Iya, tahu.
0: Itu di situ.
1: Iya, oke, okay, baik.
0: Sampai mana? Sampai di Batu Bulan, kamu tahu Batu Bulan ada Indomaret yang gede itu?
1: Iya.
0: Yang Indomaret yang di bawah itu?
1: Oh iya.
0: Iya, yang kita parkir di atas, kita turun ke bawah Indomaret itu, sampai sana deh, sampai ke tempatku mau belok.
1: Mantap.
0: Itu karena aku belok di deket situ, jadi kan aku tidak tahu yang lurusnya.
1: Iya.
0: Takutnya Warma Dewa aku ingatnya. Supratman itu kan. Takutnya itu juga panas banget, rame banget.
1: Apa sih? Kayak kita perlu kopi deh, Wak.
0: Iya benar.
1: Dari tadi kayak apa sih?
0: Tapi kita lagi ngomongin tentang kalau lagi nongkrong sama teman atau keluarga, itu biasanya ada tim yang mana? Nah.
1: Mentraktir, ditraktir, bayar sendiri-sendiri atau tergantung situasi.
0: Iya.
1: Bisa jadi kan, oh lagi ulang tahun nih, udah dibayarin.
0: Betul.
1: Kan, ada yang lagi habis naik gaji gitu kan, bayarin.
0: Itu kan occasional ya, kadang-kadang ya. Atau kita habis dapat job nih ya kan, teman-teman aku traktir semuanya.
1: Benar.
0: Asta, selamat pagi Ta, lagunya Rio Lascott. Yang sumpah mati.
1: Sumpah mati.
0: Hey, karena kalau ngumpul, kalau berdua ya dan sama lawan jenis, pasti kita laki-lakinya dong yang traktir katanya. Itu mutlak kalau menurut Asta ya. Kalau kita bareng kawan-kawan banyak, biasanya sadar dirilah masing-masing bayar. Karena biasanya maju ke kasir dengan bill masing-masing.
1: Oh,
0: ya, tapi ada loh yang tidak mau split bill ininya kasirnya, ya kan?
1: Oh yeah.
0: Terpaksa harus ada yang bayarin duluan gitu. Tapi nanti bayar tetepan. Jika kita hangout yang diajak biasanya pasti ditraktir. Sebaliknya kalau ngajak teman-teman pasti karena kita ngajak kita yang bayarin. Tapi kalau kita ngumpul reunian ini pasti nih biasanya berlomba-lomba pamer kartu kredit, debit, mau bayarin atau traktir semuanya. Malu gak sih kalau pakai kartu kredit? Kelihatan utang. Ya apalagi yang punya posisi bagus, jabatannya berkarir dan perusahaannya berlabel company gede. Mumpung branding. Sekalian branding kali ya.
1: Oh baik. Gitu.
0: Alright.
1: Terus ada juga nih tadi yang udah joinan adalah Mary di Sulamadak Timur.
0: Halo Mbak Mer, di Sulamadak Timur noh.
1: Iya, jauh ya Wak.
0: Iya Wak.
1: Lama gak dengerin Pinguin karena sempat hilang. Sekarang udah normal jadi happy deh.
0: Yeay. Asik deh.
1: Lagunya Tantri dong Ibu Pekerja.
0: Boleh, oke Mbak, ditunggu.
1: Mbak Romi tadi udah ya?
0: Mbak Romi belum dong.
1: Mbak Romi maunya On The Floor. Mm-hmm. Semangat sih Rana Dewi B. Sehat bahagia selalu sama-sama Mbak Romi.
0: Senang deh kita di Slemadeg Timur masih bisa dengerin deh.
1: Sekarang itu udah bersinar terang.
0: Jauh ya itu ya by the way ya. Tadi Bunda Ayuswari dia bilangnya apa ya? Dia bayarin sendiri ya dia.
1: Dulu pas Bunda masih muda senang nongkrong sama teman-teman katanya beli tipat cantok tuh kan. Allah. Enak sekali tipat cantok.
0: Sekarang mah tidak sekarang yang nongkrong di tipat cantok ya pasti ada ya kan.
1: Ada.
0: Sekarang di kafe-kafe
1: angkatan-angkatan kita sih.
0: Iya benar.
1: Masih suka cepat cantok.
0: Sekarang tuh sudah mutlak tuh kafe.
1: Iya loh.
0: Banyak banget loh.
1: Kemarin pergi sama teman aja kan.
0: Coffee shop lah ya.
1: Iya. Mm-mm. Dan sekarang patokannya mau kemana tuh? Coffee shop.
0: Iya deh.
1: Sumpah kayak kemarin 2 hari yang lalu deh dia pergi sama teman aja kan. Mm-hmm. Beli bakmi yuk di mana di Bada Agung gitu kan. Oh iya. Hah, memang ada bakmi di Bada Agung di mananya tanpa nama.
0: Iya kan?
1: Sampai dia mikir, "Hah? Tanpa nama? Emang ada?"
0: Iya, aku juga ada ya.
1: Ada di Bada Agung ternyata.
0: Oh, berarti harus masuk dulu dong.
1: Masuk ke Bada Agung.
0: Ada juga tanpa jalan. Nama di Pantai Matahari Terbit, kamu tahu?
1: Tahu.
0: Oh, baru tuh juga.
1: Ada juga tanpa nama di depan BW yang kecil.
0: Oh ya?
1: Iya, mini kayak mini outlet gitu.
0: Tapi di BW-nya?
1: Di depan BW.
0: Di depan BW.
1: Di seberang BW.
0: Di deket, pinggir pantai?
1: Iya.
0: Oh, alah. Iya. Di tempat parkir-parkir itu?
1: Iya.
0: Mantap.
1: Iya, makanya iya.
0: Ada lagi tanpa nama di depan Pinguin.
1: Iya. Segede gaban.
0: Di depan studio kita itu kayak gede banget deh. Itu kayak dibikin kayak ala-ala apa namanya?
1: Kolonial gitu ya. Zaman-zaman kolonial.
0: Dengan pohon-pohon palem yang di depannya itu ya kan? Bagus loh sahabat Bunda FM.
1: Iya.
0: Kapan sih buka tanggal 1 pas?
1: Enggak tahu lagi. 30 Juli enggak sih pas ulang tahun Ade, please?
0: Wow. Agak lama ya sebulan kemudian.
1: Ayo
0: ya.
1: Ayo pemilik tanpa nama muncullah.
0: Iya. Muncullah. Ada Juninati,
1: yay.
0: Mbak Junanina. Kalau dia itu kalau dulu sering traktir, cuman sekarang karena teman-teman lebih kebanyakan yang suka bayar sendiri-sendiri, jadi ikut deh. Sekarang selalu bayar sendiri-sendiri. Oh, dia tergantung circle. Circle dulu adalah dia suka yang traktirin gitu kan. Kamu bayar itu sekali Mbak Jun ya. Terus kalau sekarang circle mereka, circle-nya dia itu adalah yang suka bayar sendiri-sendiri, dia jadi ikutan. Bayar sendiri-sendiri. Jadi gimana Mbak Jun? Lebih
1: enteng. Gemini katanya, Gemini
0: ya,
1: soalnya.
0: Iya, beran. Jadi Mbak Jun lebih enteng yang mana Mbak?
1: Lebih menyenangkan yang mana sekarang Mbak?
0: Lebih menyenangkan yang mana Mbak? Yang kamu traktir atau yang sekarang?
1: Atau bayar sendiri-sendiri. Lagunya sendiri-sendiri tuh kan. Gemini.
0: Emberan. Aduh, dua kepala ya kan.
1: Iya ya, suka bingung sama diri sendiri ya. Deskrip dong Man in the Arena.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja, selamat beraktivitas. Makasih ada Wibi sama-sama Mbak Juni. Dulu kan karena gak enakan ya.
0: Oh baik.
1: Ini kalau gak enakan nanti mereka seenaknya.
0: Iya Mbak, itu rasa satu apa ya, satu pakem itu adalah ketika Anda orangnya gak enakan, akan selalu bertemu dengan orang yang gak tahu diri.
1: Iya.
0: Ingat itu.
1: Makanya
0: jangan nggak enakan ya kan,
1: kita jadilah yang nggak enakan karena ya seenak itu
0: di seenak-enakin sama orang.
1: Iya.
0: Kak Ogirianto, kalau aku bisa jadi tim ditraktir, bisa yang mentraktir, atau tergantung situasi aja deh. Karena tergantung sama siapa pergi makannya. Kalau sama bosku masa iya aku yang bayar terus. Hah, kamu pergi sama bosmu dan kamu yang bayar? Pernah kamu ada di posisi yang bayar Ki?
1: Pernah gitu Ki.
0: Mantap dia ya.
1: Wah, bosmu,
0: bosnya dibayarin.
1: Bosmu tutup mata, Ki.
0: Iya benar. Tapi kadang bisa juga aku yang traktir teman-teman. Biar hari Seninnya semangat lagunya Chanel.
1: Chanel, lama banget kan denger lagu itu. Thank you, Ki.
0: Iya.
1: Mengingatkan kita. Gus Bawe. Oh iya, sama-sama. Adi Premana.
0: Alright.
1: Terbaik pemandangan pagi di tol katanya.
0: Iya emang ya.
1: Tutu.
0: Halo
1: tuh. Tuh, kamu nge-capture apa tuh?
0: Ya ampun. Betul-betulnya adik no lagi tidak menggunakan busana casual maksudnya.
1: Iya.
0: Tidak menggunakan
1: tolong
0: busana.
1: Dipotongnya sangat tidak bagus ya Pak.
0: Fotonya Ade tidak menggunakan busana.
1: Iya.
0: Casual.
1: Saya pakai maksudnya kebaya lebih
0: tepatnya. Iya benar.
1: Ya. Tim tergantung situasi kalau Gustu. Oke, Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nin.
1: Sudah di jalan aja hari ini ya. Request lagunya Lauf yang I Like Me Better
0: When Disiapin.
1: Terus nih lagi dikirimin foto juga, ih Tabanan udah, luar biasa.
0: Udah rame banget ya di Tabanan ya.
1: Ada penerimaan staff katanya jadi jalan pagi-pagi. Hati-hati di jalan
0: Mbak Nina. Iya Mbak Nina. ada Sinti E. Kalau Sinti E tadi sih dia request aja ya. Mm-hmm. Kemudian juga ada Edo Marvel. Oh, dia bilang, oh iya memang benar kan. Bisa cuma dua stroke doang kalau split bill katanya. Oh. Di salah satu tempat gitu.
1: Dok, aku gak suka sama stiker kamu. Dok, apa nih?
0: Apa sih stiker apa sih?
1: Stiker apa nih dok?
0: Iya no. Stiker aneh. Kayak stiker gelandangan kayaknya dia.
1: Oh gitu ya. Kayak orang cacar dia dok.
0: Ini. Cambang, jumbing, jambang.
1: Bird.
0: Ya, ya itu deh.
1: Ya itulah pokoknya ya.
0: Kayak gelandangan ya.
1: Tapi kayak orang cacar do, jelek.
0: Kalau ini lihat kayak orang lagi ngemis do.
1: Mbak Panca.
0: Aduh, Mbak Panca.
1: 2001 kali Adrian Khalif. Oke, kalau nongkrong sama temen jarang ya. Kalaupun pernah sekali biasanya bayarnya gantian.
0: Oh gitu.
1: Pernah tahun lalu nongkrong.
0: Bayarnya gantian kayak kemarin siapa yang bayar nih?
1: Ada pernah kalau gitu?
0: Gitu ya?
1: Iya. Oh. Yaudah sekarang kamu yang bayar, nanti aku yang bayar ya.
0: PR banget ya. Kalau temennya inget, kalau enggak kalau temenmu kayak aku mana pernah inget?
1: Ingetin lah. Pernah tahun lalu nongkrong sama temen aku yang minta bayar. Mm-mm. Terus janjian kalau nongkrong lagi dia yang bayar. Tapi sampai sekarang belum nongkrong lagi sama dia. Nah itu hati-hati.
0: Itu.
1: Kalau nongkrong sama keluarga aku selalu jadi donatur. Di mata keluargaku aku adalah sultan mereka.
0: Berarti boleh ngatur dong.
1: Yoi. Pokoknya urusan nongkrong pasti aku yang bayar. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Brandingku di mata mereka udah begitu. Sultan pokoknya.
0: Ini kayak Edo banget kamu.
1: Iya, apalagi adikku ya, dia ngajakin, "Bo, ayo nongkrong yuk di sini yuk, nongkrong yuk di situ yuk." Dia ngajakin sudah kayak dia yang donatur. Padahal dia yang menguras duitku
0: katanya. Ya enggak apa-apa sama adik ya kan?
1: Iya loh. Ya,
0: kalau Mbak Junarina katanya untungnya sekarang udah mulai belajar ya, Dik.
1: Iya. Bagus. Semua adalah proses pembelajaran kalau kata Widi. Proses.
0: Itu betul sekali
1: iya,
0: ya.
1: Kan? Nah, kalau yang ini baru sultan beneran
0: nih. Ini bener nih.
1: Ari Mahadi.
0: Apa?
1: Circle aku mostly bayar sendiri-sendiri karena semuanya sultan circle.
0: Iya benar, ya. Benar sekali. Mm-mm. Coba sebutkan sultan mana yang tidak berteman dengan di sultan.
1: Iya benar kan?
0: Hello.
1: Tapi aku yang nanggung di awal bayarin dulu di kas, terus kalian buat ngumpulin poin kartu kredit. Terus aku yang bertugas untuk split bill karena teman-temanku tidak pandai matematika. Terus aku tuh juga bisa ingat siapa yang sharing menu A berdua, bertiga biar adil pas.
0: Oh, ya ampun. Luar biasa
1: mantap
0: ya dia.
1: Mantap sekali Adi.
0: Ingatannya itu begitu Ari Mahadi ya.
1: Ari Mahadi luar biasa biar adil pas split bill.
0: Luar biasa. Itu plus pasti sudah pajak tax dan iya. Service dong.
1: Iya. Berarti kalau misalnya pizza yang makan Ade, Wibi, Ari bagi tiga.
0: Iya. Dia inget, wah dia bawa dua potong berarti dia lebih banyak ya kan. Wibi cuma setengah potong misalnya.
1: Gitu.
0: Ya kan.
1: Stres banget hitungnya sumpah.
0: Dia tiga potong ya biaya lebih gede ngambilnya gitu deh.
1: Kamu buka jasa ini deh, jasa penghitungan split bill.
0: Iya deh bener deh. Karena jadi tahu kan, oh dia tadi ngambilnya cuma setengah gelas aja nih minumnya.
1: Iya kan gak habis.
0: gak
1: jadi
0: habis.
1: Kan bayarnya gak full dong.
0: Kok repot ya deh.
1: Iya
0: ya?
1: Kan.
0: Ada Rian Putra. Lagunya Stay, nanti kita siapin sambil kita ngobrol. Kalau ada tim yang ditraktir, traktir atau bayar sendiri ya.
1: Ayo coba kasih tahu kita 0811 3934. Oh dia belinya ini.
0: Apa?
1: Beli minum yang dimau esnya doang.
0: Oh iya bener, berarti dia cuma seperempat tuh bayarnya ya.

0: Mbak Nina lagunya Love dengan I Like Me Better When I'm With You. Tapi kalau sama keluarga asiknya ya ke Toya Devasya aja. Karena tiket masuk ke Toya Devasya untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Dan Anda akan dapetin diskon untuk F&B dan water spot di Danau Batur. Dan Anda juga bisa pilih paket-paket istimewa di sana.
1: Yes, manfaatkan Family Fun Package juga. Ini cuma Rp340.000 aja. Anda bisa seru-seruan di Toya Devasya untuk 2 dewasa, 2 anak-anak di bawah 12 tahun. Sambil menikmati satu loyang pizza gratis. Apalagi setiap jam 2 sore sampai 5 sore ada happy hour loh. Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin, satu loyang pizza cuma Rp145.000.
0: Itu asik banget sih satu keluarga dan semua udah dapet loh. Keseruan semakin lengkap di Toya Devasya karena ada foam party sampai dengan tanggal 30 Juni ini, sahabat Bune FM. Dua sesi tuh, sesi pertama jam 11 siang dan sesi kedua jam 14.30. Pastikan Anda bergembira ria bermain hujan busa bersama keluarga.
1: Yes, atau yang pengen memperkuat kompakan tim kantor, ambil aja team building package cuma Rp335.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
0: Yes, apalagi nongkrongnya di kawah Big and Brew. Ini hanya dengan Rp55.000 aja. Kok aku dari tadi kan murah-murah banget ya, Dek ya?
1: Iya lagi.
0: Anda bisa mendapatkan paket kopi dan kuazong yang lezat, plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya.
1: Yes, tanpa berlama-lama, ayo hubungi kontaknya di WhatsApp 0818023228888 sekali lagi ya. 0818023228888 atau follow Instagramnya di @toyadevasya.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
9: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
10: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah, masa sih?
7: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Drama Fever, a special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Sudah sampai di akhir bulan Juni nih. Masih semangat dong buat ngedrakor. Harus semangat, karena saya bawakan drama barunya So In Good buat Anda nih. Diadaptasi dari webtoon populer karya McQueen Studio, drama ini mengangkat kisah cinta antara karyawan dan atasannya. This is See You At Work Tomorrow. Menceritakan Cha Ji Yoon diperankan Park Ji Hyun, seorang karyawan Sam Electronics yang telah bekerja selama 7 tahun dan mulai mengalami kejenuhan dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Situasi semakin rumit ketika perubahan internal perusahaan membuatnya harus bekerja di bawah Kang Si-woo, diperankan So In-guk, seorang manajer yang terkenal disiplin, dingin, dan blak-blakan. Awalnya hubungan Ji-yeon dan Si-woo dipenuhi ketegangan, namun seiring waktu, keduanya mulai saling memahami dan menjadi sosok yang tidak tergantikan satu sama lain. See You At Work Tomorrow bisa Anda saksikan mulai 22 Juni di Prime Video, sebanyak 12 episode. Sekarang kita dengerin soundtracknya dari 50/50 dengan My Wonder.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jinu? Come on, let's go. I thought
6: you Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
7: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
6: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
7: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
6: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
7: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
6: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
7: Ya udah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
8: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
2: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
9: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
8: Vigonet, solusi internetmu.
10: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
11: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
10: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
11: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
12: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
13: ITB Stikom Bali. Always the first.
14: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Luna Family Street Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hanson, Mbap. Mbap itu cuman ini yang mereka aja. Jadi tidak ada artinya sama sekali, Dek.
1: Itu hummingnya mereka gak sih?
0: Itu hummingnya mereka pas lagi bikin lagu gitu kan. Mbap, mbap, mbap, mbap, mbap, mbap, mbap, mbap. Itu deh. Hummingnya mereka tuh mbap.
1: Iya kan? Mbap.
0: Kimbap. Kalau aku mah kimbap.
1: Bim, bim, mbap. Mbap, mbap.
0: Makanan dong.
1: Mbap, mbap. Bim, bim, mbap. Mbap, mbap.
0: Halo dulu dah.
1: Hai.
0: Yang sudah menyapa kita, Mbak Nina, sarapan yuk, sarapan, Mbak. Sama yuk. Sarapan.
1: Ih, right on Milky Way.
0: Apa
1: banget
0: sih
1: ya
0: ini?
1: Tuh.
0: Ini Bapau.
1: Bapau kan tuh, Mbak Nina.
0: Bapaunya sangat cantik tulisannya
1: iya,
0: ya.
1: Iya kan? Right on Milky Way. Yay. Selamat makan, selamat sarapan. Kita juga baru habis sarapan.
0: Iya, benar banget. Habis ngopi. Adik aku lagi ngopi, ya.
1: Iya.
0: Ih, cantik banget. Langitnya.
1: Iya lagi, bener banget, awas lagi, awannya bagus banget pagi ini. Wih, udah sampai lokasi aja di.
0: Iya, dia sudah bekerja dia di salah satu hotel yang sangat mulia yang ada di daerah Jimbaran.
1: Ada juga suka nongkrong di situ loh, Kadi loh. Jadi waktu itu sempat ada yang MC di Mulia.
0: Oh, di Mulia di sebelah mana ya?
1: Di Mulia masuk ke lobi kan.
0: Oh.
1: Lurus aja, dari lobi itu lurus, itu kita udah ngeliatin kolam, ini pemandangannya ini.
0: Yang sebelah kanan restoran kan?
1: Ini emang ada restoran kanan.
0: Lurus ada ya kalau masalah.
1: Pokoknya dia masuk lobi.
0: Lurus
1: saja. Oh iya sebelah kanannya kayaknya ada restoran. Ya,
0: Sky gitu. Apa gitu namanya gitu
1: ya.
0: Ya kan? Nah, itu.
1: Ini ada langsung memandang ini. Ada juga ada fotonya yang ini.
0: Cakep.
1: Tapi
0: ya,
1: pas sore gitu. Oh. Kadi. Kayak wow luar biasa sekali. Terus ada juga ini ya happy working ya buat Kak Adi ya.
0: Iya selamat bekerja.
1: Terus ini sudah ada yang menyapa. Oh tadi Aba Weisel. Terima kasih callingnya. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Calling aku.
1: Stefani, Fajar dong salah apa aku. Oke. Gak ada salah apa-apa kok.
0: Gak ada. Ya. Kamu cuma request aja ya kan.
1: Papang.
0: Halo Bang.
1: Aku berada di tim yang ditraktir. Karena teman-temanku pada baik, cewek. Karena teman-temanku pada baik cewek.
0: Dan mantan anak buah lah gitu ya kan.
1: Oke. Baru kemarin ke lapangan Tranon olahraga ditraktir jajan. Asik. CFD-an ya kalian ya.
0: Iya no.
1: Teman aku yang ditraktir. Kosnya Nona yang work.
0: Oke. Wah.
1: Beda lagi itu ya.
0: Alright.
1: Putu Oki.
0: Halo,
1: Bruno Mars. Caca.
0: Alright.
1: Diriku tim lihat situasi ya. Kalau ada rezeki gaskan traktir tanpa bicara sama teman. Pokoknya makan-makan sampai di kasir diriku tinggal bilang berapa semua. Asik bos
0: yang bayar. Ya tapi sambil kita ngobrol pagi hari ini ada tuh tim yang ditraktir atau tim yang traktir
1: atau bayar sendiri.
0: Oh, kita ngobrol.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar. Semalam sih macet ya di mana-mana ya Denpasar ya.
1: Tapi tadi Mbak Nina bilang Bangsal ini loh lancar jaya loh.
0: Oh iya?
1: Bangsal bener? Aman, sejahtera dan tentram.
0: Betul
1: katanya.
0: Sekali, damai dan juga sejahtera ya pagi hari ini.
1: Sudah
0: dijawab sama Mbak Nina, itu benar. Perempatan Lukluk pagi hari ini cukup padat memang sahabat Una FM. Di Pasar Sembidi juga cukup ramai. Tapi sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini lancar jaya kok ya. Kemudian di Padang Luih lancar jaya. Tapi di pertigaan

0: di perempatan ini aja dekat Living World kok. Mm-mm. Ya, itu cukup ramai sampai ke pertigaan Trenggulih. Habis itu lancar sampai ke di Topati, lumayan tuh pagi hari ini.
1: Iya, Topati Batu Bulan nih agak padat sobat pengen FM. Kemudian di arah Ngerebong sih lancar ya, WR Supratman menuju ke arah Jalan Kenyeri juga masih lancar. Waribang lancar, Ide Bagus Mantra lancar juga, tapi menuju ke Titi Banda sampai Padang Galak, wih macet.
0: Iya no, sepanjang satu arah ya dek ya?
1: Iya satu
0: dari
1: arah.
0: Titi Banda ke
1: arah Sanur, itu macet.
0: Dunkin Donat lah ya.
1: Dunkin Donat. Kemudian arah sebaliknya enggak begitu macet, tapi di Hang Tuah sudah mulai macet lagi, sahabat Wingin FM. Kemudian kita lihat di arahnya Jalan Raya Puputan, Hayam Wuruk masih landai aja, Cok Agung Tresna masih landai. Pemuda Tukat Balian masih landai, Tukat Bilok juga sama masih landai, Tukat Badung juga landai, Kerta Dalem, Sidakarya masih landai. Kemudian kita ke Watu Renggong sama aja masih landai aja, di PB Sudirman di traffic light menuju Matahari itu yang agak padat. Sisanya masih lancar, area level 21 Mall sampai arah Teku Umar masih lancar, menuju Simpang Buagan itu mulai macet. Balik sedikit ke Sesetan, Sesetan masih lancar aja sahabat Wingin FM sampai ke arah tol itu juga masih lancar. Kemudian kita ke arah Pemogan. Pemogan lancar, Teku Umar, Simpang Buagan yang mulai macet, Mahendra Data Selatan agak macet, Gunung Soputan macet sampai ke arah Imam Bonjol, Imam Bonjol mulai landai sampai ke arah Sunset Road itu masih landai. Sunset Road hanya di traffic light aja ada kemacetan ya.
0: Ketika JB School libur, tidak pernah ada kepadatan yang berarti ya.
1: Benar sekali, ini tadi Mbak Nina mengirimkan foto lagi arah Sunset Road itu di traffic light macet. Sisanya aman ya Mbak Nina ya,
0: ya sudah.
1: Untuk semua yang masih di jalan juga hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan ya, sebagai kebutuhan.